BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saudara, banjir merendam sejumlah kawasan di kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjir nih ya.
2: Ya, mau gimana lagi, Ham? Namanya juga bencana. Itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

0: Wih, panen kali ini pecah, melimpah ruah. Langsung jual semua, cuan besar bro.
1: Tunggu dulu, Rif. Santai, jangan kalap. Ingat, kita harus sisihkan dulu untuk lumbung pangan desa.
0: Hah? Lumbung pangan? Zaman sekarang kan kalau lapar tinggal order atau beli di pasar. Ngapa pula jadi nimbun-nimbun?
1: Rifki, lumbung pangan itu semacam tabungan beras kita sama-sama. Coba kau bayangkan, kalau nanti ada gagal panen atau harga beras meroket, sementara kita nggak punya tabungan beras, gimana?
0: Ya juga ya. Jadi lumbung pangan itu bukan cuma berfungsi nyimpen aja berarti ya, tapi kayak jaminan biar desa kita nggak repot kalau ada krisis, bener nggak?
1: Nah, itu warisan leluhur yang super keren dan wajib kita jaga. Kita yang muda, kita yang kelola, pakai sistem yang lebih modern dan transparan pastinya.
0: Lumbung pangan masyarakat,
1: benteng pertama kita melawan krisis.
0: Pangan kuat, desa berdaulat.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Loh, Den, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikuti lah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

touch. Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidolf. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelang yang sangat tinggi membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

0: penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Teman-teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: RM Bruno Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, kalian pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
1: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor, apalagi kalau hujan deras.
2: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu?
0: Masa bawa bantal sih? Ya, yang pasti jangan panik lah bro. Yang penting kalau ada tanah longsor, cari dulu tuh tempat aman yang jauh dari tebing.
1: Iya, intinya kalau terjadi longsor, cari tempat aman. Kalau masih sempat, bawa barang yang sangat penting, seperti surat-surat berharga dan peralatan P3K.
2: Oke, jadi nggak usah bawa bantal ya?
1: Boleh, asal yang penting tetap tenang dan amankan diri dulu, bro.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Masih di 101,8 FM Pradua Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pradua, balik lagi barengan sama Krismi. Di pagi hari ini teman Pradua, hari Selasa ya, 2 Juni 2026. Gimana teman Pradua, udah puas belum liburannya? Libur panjang terakhir nih teman Pradua. Setelah itu kita bakal menghadapi realita dan kayaknya gak ada libur-libur lagi nih.

Oke deh teman Pradua, aku mau bacain satu buah informasi nih teman Pradua yang datang dari Singkawang. Teman Pradua ya, yang mengadakan parade tari gawe daya naik dango. Nah, rangkaian kegiatan gawe daya naik dango ke-26 Kota Singkawang Teman Pradua berlangsung sukses dan meriah. Salah satu agenda yang paling menarik perhatian masyarakat adalah parade tari yang diikuti oleh 22 tim peserta di Rumah Adat Dayak Singkawang pada Sabtu 30 Mei 2026 kemarin, Teman Pradua. Nah, Wakil Wali Kota Singkawang, Ade Muhammadin, ini hadir langsung menyaksikan seluruh penampilan bersama masyarakat. Dan dalam kesempatan tersebut, ia juga menyerahkan hadiah nih kepada para pemenang sebagai bentuk apresiasi atas kreativitas dan semangat para peserta dalam menjaga dan melestarikan budaya daerah. Parade tari yang menjadi bagian dari rangkaian gawe dayak naik dango ini menampilkan beragam kreasi seni yang menggambarkan kekayaan budaya Dayak. Nah, setiap penampilan juga membawa pesan nih tentang tradisi, kebersamaan, dan juga identitas budaya yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Muhammadin menilai tingginya antusiasme peserta maupun masyarakat ini menjadi bukti bahwa budaya Dayak masih memiliki tempat yang kuat di hati warga Singkawang. Nah, menurutnya gawe dayak ini bukan hanya sekedar perayaan budaya, tetapi juga menjadi momen untuk mempererat persaudaraan dan juga memperkuat identitas daerah. Ia juga menyampaikan bahwa parade tari tersebut memperlihatkan betapa kayanya budaya Dayak yang dimiliki masyarakat. Kreativitas para peserta juga dinilai sangat luar biasa dan menunjukkan bahwa generasi muda masih memiliki semangat besar untuk menjaga serta melestarikan warisan budaya leluhur. Nah, teman Pradua, selain itu juga ya, Muhammadin ini turut mengapresiasi

seluruh panitia, seniman, peserta, aparat keamanan, dan juga masyarakat yang telah berkontribusi dalam menyukseskan rangkaian kegiatan Gawe Dayak Naik Dangle ke-26. Atas nama pemerintah Kota Singkawang, ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Ia juga menilai kegiatan tersebut berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh semangat kebersamaan. Menurutnya juga, hal itu menjadi bukti bahwa budaya mampu menjadi perekat persatuan di tengah keberagaman masyarakat di Kota Singkawang. Kedepan, Taman Pradua, Muhammadin berharap Gawe Dayak Naik Dango ini dapat terus menjadi wadah pemersatu masyarakat sekaligus memperkuat identitas budaya daerah. Ia juga berharap warisan budaya Dayak tetap lestari dan semakin dikenal oleh generasi muda sebagai bagian penting dari kekayaan budaya Kota Singkawang.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Pada mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar istilah Duck Syndrome? Duck Syndrome adalah kondisi di mana seseorang terlihat baik-baik saja dan bahagia di luar. Akan tetapi, orang tersebut sedang mengalami tekanan dan kecemasan yang luar biasa di dalam. Seperti halnya seekor bebek yang berenang terlihat anggun di atas permukaan. Namun, di bawah permukaan air, kaki bebek tersebut mengayuh sekuat tenaga agar tetap bisa bergerak. Nah, orang dengan Duck Syndrome seringkali terlihat selalu tenang dan kuat, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, takut menunjukkan kelemahan, dan merasa harus sukses tanpa boleh gagal. Orang dengan Duck Syndrome tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Nah, maka dari itu teman Pro 2, tanamkan di benak kamu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah pada slogan, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Jangan pernah ragu untuk berbagi unek-unek kamu ke orang yang tepat, karena kesehatan mental kamu juga penting.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga. Ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh,
1: gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.
4: Request time. Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Kalau tadi kita ke Singkawang Teman Pradua, sekarang kita ke Kuburaya. Nih, di Kuburaya Teman Pradua ada umat Buddha ya, yang pada Vihara Fajra Bumi Kertayuga nih, dalam rangka memperingati Hari Raya Waisak. Suasana khusyuk terasa di Vihara Fajra Bumi Kertayuga, Kuburaya, saat umat Buddha memperingati Hari Raya Trisuci Waisak Teman Pradua di Minggu 31 Mei 2026. Momen Waisak menjadi waktu yang penuh makna untuk mengenang tiga peristiwa penting dalam kehidupan Sang Buddha, yaitu kelahiran, pencapaian pencerahan sempurna, dan parinibbana yang diyakini terjadi pada hari yang sama. Pengurus muda-mudi Vihara Fajra Bumi Kertayuga, ada Dani William Hadari, ini menyampaikan bahwa makna Waisak ini sebenarnya tidak hanya relevan bagi umat Buddha, tetapi juga membawa pesan universal yang bisa diterapkan oleh siapa saja dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, ajaran Buddha ini mengandung nilai-nilai yang bersifat universal, karena mengajak setiap orang untuk hidup dengan lebih baik, tanpa memandang perbedaan latar belakang, suku maupun keyakinan. Dani juga menjelaskan bahwa salah satu pesan utama yang diajarkan adalah pentingnya memperbanyak perbuatan baik dan menghindari tindakan yang bisa merugikan orang lain. Ia juga menilai nilai tersebut sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat saat ini. Dan dalam rangka menyambut Hari Raya Waisak tahun ini, Vihara Fajra Bumi Kertayuga juga mengadakan sejumlah kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat. Beberapa di antaranya ini adalah fun run bertema charity serta kegiatan donor darah yang mendapat respon yang sangat positif nih dari peserta. Ia juga mengatakan bahwa rangkaian kegiatan sosial tersebut juga menjadi bagian dari semangat berbagi dan juga kepedulian yang ingin ditanamkan menjelang perayaan Waisak. Sementara pada hari puncak peringatan, fokus kegiatan lebih diarahkan pada ibadah dan refleksi diri. Dani juga mengajak masyarakat untuk menyadari bahwa kehidupan merupakan kesempatan untuk terus menanamkan karma baik melalui tindakan, ucapan, serta sikap sehari-hari. Menurutnya, setiap orang memiliki kesempatan untuk memberikan dampak positif bagi lingkungan di sekitarnya. Teman Pradua, nih, peringatan Hari Raya Waisak tahun ini juga tidak hanya menjadi momen spiritual bagi umat Buddha, tetapi juga menjadi pengingat tentang pentingnya kebajikan, toleransi, kepedulian sosial, dan juga hidup berdampingan secara harmonis di tengah keberagaman masyarakat.

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di wilayah Kuburaya, Temen Pradua ada Bobon Santoso ya dengan masakan besarnya nih. Temen Pradua yang kemarin juga sempat kita lihat sedang memasak rendang untuk ribuan porsi nih Temen Pradua. Dan itu terjadi di Masjid Ismu Yahya pada 30 Mei 2026, Temen Pradua. Nah, kegiatan masak besar bersama Bobon Santoso ini adalah program kurban bahagia di bahagia ya, Temen Pradua ya. Ribuan warga juga memadati area masjid untuk menyaksikan proses memasak rendang dalam kuali raksasa yang nantinya dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Bobon Santoso ini juga bersama Ozi memimpin langsung proses memasak ribuan porsi rendang yang sejak pagi sudah menjadi pusat perhatian warga. Banyak juga masyarakat yang datang tidak hanya melihat proses memasak, tapi juga menikmati suasana kebersamaan yang tercipta selama kegiatan berlangsung. Bobon mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut menjadi pengalaman pertamanya menggelar acara masak besar di Masjid Ismu Yahya. Ia juga merasa senang melihat tingginya antusiasme masyarakat yang hadir. Menurutnya, konsep kurban tahun ini itu dibuat sedikit berbeda karena daging kurban tidak dibagikan dalam bentuk mentah, melainkan diolah terlebih dahulu menjadi rendang siap santap agar bisa langsung dinikmati oleh warga. Panitia menyiapkan sekitar 3.000 hingga 4.000 porsi rendang dengan berat lebih setengah kilogram per porsi. Dan untuk memastikan proses memasak ini berjalan lancar, penyembelihan hewan kurban telah dilakukan sejak 2 hari sebelumnya. Ozi juga menjelaskan bahwa panitia sengaja membagi tahapan kegiatan agar lebih maksimal. Nah, setelah proses penyembelihan selesai pada hari sebelumnya, panitia kemudian fokus pada pengemasan dan memasak rendang dalam jumlah besar. Ia juga menyebut masyarakat dapat menikmati berbagai produk UMKM yang turut meramaikan kegiatan tersebut. Selain pembagian rendang gratis, Temen Pradua di area masjid juga dipenuhi berbagai stand UMKM ya yang menawarkan aneka produk lokal, mulai dari makanan, minuman, kosmetik, sampai berbagai usaha kreatif lainnya nih. Nah, kehadiran para pelaku UMKM juga menambah semarak suasana dan menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Masjid Ismu Yahya ini mencatat jumlah hewan kurban pada tahun ini mencapai 1.715 ekor yang terdiri dari 1.646 kambing dan juga 69 sapi. Hewan kurban tersebut didistribusikan ke 4 negara Temen Pradua yaitu Indonesia, Palestina, Sudan, dan juga Kenya. Sementara di Indonesia, penyaluran dilakukan di 27 kota dengan jumlah sohibul kurban mencapai lebih dari 2.000 orang. Khusus untuk penyembelihan yang dilakukan oleh di lingkungan Masjid Ismu Yahya, panitia ini mengelola 25 ekor sapi dan 20 ekor kambing. Nah, seluruh proses ini melibatkan banyak relawan dan masyarakat yang bekerja sama demi kelancaran kegiatan. Dan sepanjang acara berlangsung, suasana gotong royong dan juga kebersamaan begitu terasa, Temen Pradua. Relawan, ibu-ibu hingga warga yang hadir itu tampak ikut membantu mengaduk rendang di kuali besar sambil melayani masyarakat yang terus berdatangan hingga acara berakhir. Dan kegiatan kurban bahagia ini juga mendapat perhatian nih dari sejumlah tokoh serta pejabat daerah yang turut hadir, diantaranya ada Kapolres Kuburaya AKBP Kadek Ari Mahardika, ada Kapolresta Pontianak nih, Kombes Pol Endang Tri Purwanto, dan juga anggota DPRD Yuliansah, serta Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kalimantan Barat, Sugeng Haryadi.

0: Hai Jess.
1: Halo Za, gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil, aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling apa ya, umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu.
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan walaupun berbeda-beda. Gini. Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Di apaan sih saya gombal.
2: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
3: Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
3: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
2: Pro 2 Pontianak.
3: Teman terbaik kamu.

Kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa otentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren, dompet

0: Teman Pro 2, kamu tahu nggak apa itu program makan bergizi gratis? Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi untuk masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, atau pelajar. Tujuannya untuk mengurangi angka malnutrisi, stunting, dan membantu masyarakat yang kesulitan mengakses makanan sehat. Nah terus, siapa aja nih yang berhak menerima? Yang pertama, anak-anak sekolah dari keluarga kurang mampu, ibu hamil dan menyusui yang memerlukan tambahan asupan gizi, serta kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah atau yang tinggal di daerah terpencil. Nah, jenis makanan yang disediakan itu bisa beragam, yang penting kaya nutrisi, makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang seimbang. Contohnya bisa yang paling sederhana kok, nasi, lauk, ikan ayam atau tempe, sayuran, buah, dan susu atau air putih. Sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kelompok penerima. Nah, gimana? Yuk kita sebagai anak muda juga bisa loh terlibat atau mendukung program ini. Anak muda nggak cuma ngebantu orang lain, tapi juga menjadi agen perubahan untuk generasi yang lebih sehat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pernah gak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward. Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Gak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka gak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu gak kena limit.

0: Aduh, kemana lagi ya Rin? Cari uang pinjaman untuk masuk sekolah adik-adikku, Rin.
1: Hah? Pinjam uang, Jak?
0: Iya, Rin. Untuk biaya sekolah adikku, Rin. Soalnya bentar lagi dia kan masuk SMA, Rin.
1: Hari gini sekolah bayar. Udah gak zaman kali, Jak, sekolah bayar. Sekarang tuh ada loh yang namanya sekolah rakyat, Jak.
0: Sekolah rakyat? Maksudnya, Rin?
1: Jadi tuh, sekolah rakyat adalah salah satu program pendidikan gratis dari pemerintah, Jak. Mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Jadi, udah gak zaman tuh yang namanya sekolah harus bayar mahal-mahal.
0: Masa sih, Rin, semuanya ditanggung sama pemerintah?
1: Semuanya tuh gratis, Jaka. Dari kebutuhan siswa, akomodasi, makanan, sampai seragam sekolah. Itu juga ditanggung sama pemerintah, Jak.
0: Makasih ya, Rin, infonya. Alhamdulillah, akhirnya aku gak perlu pusing-pusing lagi, Rin, mikirin biaya sekolah adik-adikku, Rin.
1: Aman, Jak. Pendidikan gratis, sekolah rakyat aja.

0: Oi Ji, diam-diam aja nih. Lagi ngelamunin apa sih?
1: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih. Sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
0: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji. Tapi...
1: Tapi apa Dul?
0: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga. Karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
1: Oh gitu Dul. Wah, bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
0: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
1: Wih, mantap ya Dul. Ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
0: Wih, jelas lah Abdul nih.
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
3: Sore ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
4: Dengerin Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
1: Aduh Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
0: Ada-ada aja kamu Raka. Itu loh, salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
1: Oh iya, aku baru dengar loh Dina. Emangnya mulai kapan sih programnya?
0: Nah, di Indonesia, kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
1: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
0: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
0: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.
2: Tahukah kamu, olahraga pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi dan nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.
3: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Teman berdua, kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan tuh tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Teman Pro 2, kamu tahu nggak apa itu program makan bergizi gratis? Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi untuk masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, atau pelajar. Tujuannya untuk mengurangi angka malnutrisi, stunting, dan membantu masyarakat yang kesulitan mengakses makanan sehat. Nah terus, siapa aja nih yang berhak menerima? Yang pertama, anak-anak sekolah dari keluarga kurang mampu, ibu hamil dan menyusui yang memerlukan tambahan asupan gizi, serta kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah atau yang tinggal di daerah terpencil. Nah, jenis makanan yang disediakan itu bisa beragam, yang penting kaya nutrisi, makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang seimbang. Contohnya bisa yang paling sederhana kok, nasi, lauk, ikan ayam atau tempe, sayuran, buah, dan susu atau air putih. Sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kelompok penerima. Nah, gimana? Yuk kita sebagai anak muda juga bisa loh terlibat atau mendukung program ini. Anak muda nggak cuma ngebantu orang lain, tapi juga menjadi agen perubahan untuk generasi yang lebih sehat.
1: Ellen Trudo Pontianak, teman terbaik kamu.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Halo teman Prodo, jumpa lagi barengan Dipa Revanda di Santai Siang. Dan sekarang kita udah masuk ke request time Indonesia. Jadi buat teman-teman Prodo yang pengen lagu-lagu terfavorit kamu diputerin di Prodo Pontianak siang hari ini, kamu bisa kirimkan requestannya ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagram @prodopnk, dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Sudah ada beberapa pesan ya yang masuk di WhatsAppnya Prodo Pontianak siang hari ini. Pertama dari Kak Eka ya, pengen request lagunya Gia Indrawari, Jiwai Yang Bersedih. Oke, selanjutnya ada Kak Dewi. Kak Dewi di Pontianak Timur ya. Assalamualaikum, mau request lagunya Noah dong katanya. Boleh. Pilihin satu lagu dari Noah ya. Terus ada lagi dari Zulia ya, pengen request lagunya Remuk dari Angie Carvalho, dari Zulia di Jakarta. Salam buat penyiarnya dan DNG seluruh Indonesia, tetap semangat dan selalu bahagia. Pagi Bang Dipa, kata Bang Tenny. Waduh Bang Tenny, di mana nih Bang Tenny? Masih di jalan kah? Oke, teman-teman Pro 2, ini baru aja di apa nih? Di SMPN 17 lagi cari sekolah untuk anak. Oh, lagi survei-survei ternyata. Bang Tenny berarti keliling di hari ini nih, tadi di SMP 17 dan sempat ke SMP Negeri 13 Pontianak juga. Oke. Semangat ya Bang Tenny ya. Lagi libur atau gimana nih Bang Tenny? Apa memang khusus hari ini meluangkan waktu? Waduh. Apa nih kata Kak Eka tadi? Oh ini Kak Eka, kita flashback dari album Berdamai 2024 menuju album kedua Rasi Bintang track 9. Siap. Boleh. Nah Bang Tenny, ini ada updatean terbaru apa di lalu lintas ataupun di cuaca kita? Waduh, buat Bang Tenny pengen request lagu, silakan Bang Tenny kirimkan ke WhatsApp, Instagram ataupun ke aplikasi RRI Digital ya. Dan juga buat teman-teman Pro 2 yang lainnya yang pengen gabung, waktu kita masih sangat-sangat panjang dari jam 10 sampai jam 11 nanti teman Pro 2. Dan langsung aja kali ya Dipa puterin lagu-lagu yang tadi udah Dipa sebutin. Buat teman-teman semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Ih, Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, nggak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101,8 FM Rodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda di Santai Siang dan masih di Request Time Indonesia ya, teman Prodo. Ini sudah ada pesan yang masuk lagi di WhatsApp-nya kita dari Mas Theo. Pengen request lagunya Nadif Bahasa Lama dengan judulnya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Beh, boleh. Nah, buat teman-teman Prodo yang lainnya nih yang pengen gabung ya, nanti di jam 11 kita bakalan ada Request Time Mancanegara. Jadi buat teman-teman yang pengen lagu-lagu mancanegara terfavorit kamu diputerin di Prodo Pontianak siang hari ini, kamu sudah bisa kirimkan requestannya ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagram @prodopnk, atau bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Oke, ini sebelum kita masuk ke request time mancanegara, kita dengerin dulu lagu yang udah di request sama Mas Theo ya. Ada Nadif Bahasa Lama dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu, dan ada lagu-lagu lainnya juga. So, buat kamu semua, stay tune terus di Prodo FM Pontianak, teman terbaik kamu.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Welcome back teman Pro 2 barengan di Parevanda di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Oke, sekarang udah jam 11 ya teman Pro 2, waktunya kita masuk ke request time mancanegara. Nah, jadi buat teman-teman Pro 2 yang pengen lagu-lagu mancanegara terfavorit kamu dan diputerin di Pro 2 Pontianak siang hari ini, kamu bisa kirimkan requestannya ke WhatsApp kita di nomor 0811-570-1018 atau silakan DM ke Instagram @pro2pnk dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Kalau tadi kita udah dengerin lagu-lagu request time Indonesia, sekarang waktunya lagu-lagu mancanegara. Dan ini waktunya kita puterin lagu requestannya Kak Dewi ya, yang tadi udah gabung dan pengen request lagu Justin Bieber One Time, spesial buat Kak Dewi dan juga semua teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin Dipa di siang hari ini. Langsung aja kita puterin dan nanti Dipa akan kembali lagi menemani kamu. So stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: RRI Joshua Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga, ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo Zar, maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo. Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh,
1: gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.
4: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
5: Oh boy.

Alright teman Pro 2, itu dia Sabrina Carpenter dengan Man Child ya. Baru aja kita puterin di ruang dengar kamu siang hari ini. Nah, kita masih di request time Indonesia, mancanegara teman Pro 2. Habis ini bakalan ada lagu Lani dengan You, terus ada Olivia Dean, terus dan ada lagu-lagu lainnya juga teman Pro 2 ya. Pastinya seru banget buat kamu dengerin nih, menemani kamu di santai siang kali ini. Buat kamu yang pengen request lagu-lagu mancanegara terfavorit kamu, silakan kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silahkan DM ke Instagram @prodopnk, dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Ini ada Bang siapa nih? Bang Syamsul di Thailand ya, mau pesan lagu Teach Me How to Dream by MSG. Kita coba cariin lagi ya, MSG apakah ada playlistnya? Oke, kayaknya nggak ada nih Bang Syamsul, belum ada lagunya di playlist kita ya. Mungkin mau diganti dengan lagu lainnya, silahkan ditunggu typingannya ya Bang Samsul ya. Oke, teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana, masih di request time mancanegara sampai jam 12 nanti. Stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

adalah generasi yang berani bermimpi besar. Tidak ada kata tidak bisa, karena batasannya cuma ada di pikiran kita sendiri. Mau di akademik, olahraga, seni, teknologi, atau bisnis, anak muda Indonesia punya potensi luar biasa untuk bersinar dimanapun dia berada. Terus belajar, terus melangkah, dan jangan takut gagal. Kerja keras dan percaya diri adalah kunci untuk jadi yang terbaik.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: teman Produa. Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد

0: Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Oh, Dul. Kau tak lapar ke? Yoklah pergi makan di luar, yuk.
1: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih, Ji? Nak makan apa gitu nih?
0: Macam biasa lah. Fast food ya, biar tak ada ribet.
1: Alamak. Udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat, Ji. Biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
0: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
1: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya ndak terpenuhi gara-gara kau ndak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
2: Oh no.
0: Alah, janganlah. Jadi cemana lah nih? Tak usah makan ya lah kali ya.
1: Ndak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh jangan gak tiap hari kita makan fast food.
0: Kalau gitu makan apalah kita nih?
1: Cemana kalau kita masak ya? Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
0: Gas lah, pengen gak aku nih belajar masak?
1: Gas!

0: I got them really good.
1: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Aduh, kemana lagi ya Rin? Cari uang pinjaman untuk masuk sekolah adik-adikku, Rin.
3: Hah? Pinjam uang, Jak?
2: Iya, Rin. Untuk biaya sekolah adikku, Rin. Soalnya bentar lagi dia kan masuk SMA, Rin.
3: Hari gini sekolah bayar. Udah gak zaman kali, Jak, sekolah bayar. Sekarang tuh ada loh yang namanya sekolah rakyat, Jak.
2: Sekolah rakyat? Maksudnya, Rin?
3: Jadi tuh, sekolah rakyat adalah salah satu program pendidikan gratis dari pemerintah, Jak. Mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Jadi, udah gak zaman tuh yang namanya sekolah harus bayar mahal-mahal.
2: Masa sih, Rin, semuanya ditanggung sama pemerintah?
3: Semuanya tuh gratis, Jaka. Dari kebutuhan siswa, akomodasi, makanan, sampai seragam sekolah. Itu juga ditanggung sama pemerintah, Jak.
2: Makasih ya Rin infonya. Alhamdulillah, akhirnya aku gak perlu pusing-pusing lagi Rin mikirin biaya sekolah adik-adikku Rin.
3: Aman, Jak. Pendidikan gratis, sekolah rakyat aja.

101,8 FM Rodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda di Santai Siang. Dan sekarang aku pengen bahas di OTW itu tentang branding usaha sih, teman Pro 2 ya. Banyak orang yang mikir kalau bisnis atau wirausaha tuh yang penting produknya bagus gitu kan. Memang benar sih, tapi di zaman sekarang kadang nih ya produk bagus tuh juga nggak terlalu cukup gitu kan. Karena faktanya banyak produk yang kualitasnya tuh sama, mirip-mirip dah ya, harganya hampir sama. Terus yang ngebedain tuh justru identitas atau branding yang melekat pada bisnis atau usaha tersebut. Nah, kenapa sih ada warung kopi yang selalu ramai? Kenapa ada toko online yang selalu diingat-ingat gitu kan? Dan kenapa ada UMKM yang mungkin baru muncul tapi cepat banget dikenal? Jawabannya itu simple, karena mereka punya branding yang jelas. Branding tuh bukan cuman logo atau warna atau desain apa segala macam. Branding tuh adalah kesan yang muncul di pikiran orang ketika ngedengar nama usaha kita gitu. Nah, kalau misalnya diibaratkan manusia, branding tuh adalah kepribadian dari orang tersebut, teman Bro 2. Kadang kita nih sering dengar kayak istilah branding, personal branding, brand awareness gitu kan. Tapi sebenarnya branding itu apa sih arti sebenar-benarnya gitu. Sederhananya branding tuh kayak gini. Itu tuh cara kita ngebuat orang buat mengenali, mengingat, mempercayai usaha kita dan langsung kayak kepikiran aja gitu. Nah, misalnya ada yang penjual makanan ya, misalnya nih produknya sama-sama katakanlah ayam bakar gitu kan. Tapi yang satu dikenal karena pedes ekstrim, yang satu dikenal karena murah meriah, yang satu dikenal karena memang tempat nongkrongnya anak-anak muda. Nah, itu namanya branding, teman Pro 2. Branding tuh ngebantu pelanggan buat memahami siapa kita tanpa harus dijelaskan panjang lebar. Karena ketika orang udah kenal sama identitas bisnis kita, mereka tuh akan lebih mudah buat milih dibandingkan kompetitor yang lain. Jadi branding tuh bukan soal kelihatan siapa yang paling keren, tapi siapa yang kelihatan punya karakter gitu. Dan karakter mana nih yang dikira paling cocok dan paling relevan untuk konsumen. Kurang-kurang lebih kayak gitu, teman-teman.

0: akhirnya setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung renang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock Rismi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah, bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Krismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Enggak modal.
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Wih, panen kali ini pecah, melimpah ruah. Langsung jual semua, cuan besar bro.
1: Tunggu dulu, Rif. Santai, jangan kalap. Ingat, kita harus sisihkan dulu untuk lumbung pangan desa.
0: Hah? Lumbung pangan? Zaman sekarang kan kalau lapar tinggal order atau beli di pasar. Ngapa pula jadi nimbun-nimbun?
1: Rifki, lumbung pangan itu semacam tabungan beras kita sama-sama. Coba kau bayangkan, kalau nanti ada gagal panen atau harga beras meroket, sementara kita enggak punya tabungan beras, gimana?
0: Ya juga ya. Jadi lumbung pangan itu bukan cuma berfungsi nyimpen aja berarti ya. Tapi kayak jaminan biar desa kita nggak repot kalau ada krisis, bener nggak?
1: Nah, itu warisan leluhur yang super keren dan wajib kita jaga. Kita yang muda, kita yang kelola, pakai sistem yang lebih modern dan transparan pastinya.
0: Lumbung pangan masyarakat,
1: benteng pertama kita melawan krisis.
0: Pangan kuat, desa berdaulat.
2: Elektro Pontianak, teman terbaik kamu.

0: anytime, anywhere. Brodua Pontianak, teman terbaik kamu.
1: .8 FM Brodua Pontianak, teman terbaik kamu. Masih di OTW alias obrolan tentang wira usaha ya. Jadi salah satu kesalahan terbesar nih teman Brodua dari pelaku usaha itu adalah pengen menjual semua menjual produknya ke semua orang, dan akhirnya identitas bisnis jadi tidak jelas. Hari ini pengen kelihatan premium, besok pengen kelihatan murah, besoknya lagi pengen kelihatan lucu, minggu depan berubah lagi, dan akhirnya pelanggan pun jadi bingung. Brand yang kuat itu justru biasanya konsisten. Mereka tahu nih siapa target pasarnya, dan mereka tahu campaign atau pesan apa yang pengen disampaikan. Mereka tahu karakter usahanya, dan ingat ya teman Brodua, enggak semua orang harus menyukai bisnis kita. Yang penting target pasar kita ngerasa cocok aja gitu tuh teman Brodua. Nah, terus dalam sebuah brand gitu tuh pasti ada mengandung cerita di dalamnya, dan bisnis yang punya cerita tuh biasanya lebih mudah diingat. Misalnya usaha yang dimulai dari garasi rumah, atau berawal dari resep keluarga turun temurun, atau muncul karena keinginan untuk membantu petani lokal gitu-gitu. Ceritanya hal-hal seperti ini nih bisa ngebuat pelanggan ngerasa lebih dekat gitu kan. Karena mereka enggak hanya ngebeli barang, tapi juga ngebeli pengalaman dan makna dari brand tersebut. Jadi jangan takut untuk cerita perjalanan usaha kalian. Kadang cerita sederhana tuh justru menjadi daya tarik yang luar biasa gitu buat para konsumen.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo,

Nah, Tom Pro 2, banyak orang yang pengen bisnisnya langsung viral ya, langsung naik ya. Semua orang juga pasti pengen sih Tom Pro 2 ya. Padahal branding tuh bukan sprint, bukan maraton. Jadi kayak butuh waktu gitu loh untuk dikenal, untuk dipercaya, untuk diingat gitu. Jadi kalau misalnya nih hari ini brandingan kalian masih belum terlalu naik gitu kan, jangan patah semangat ya intinya teman Pro 2. Terus perbaiki kualitas, konsisten, terus hadir. Nah, brand-brand yang kita kenal hari ini, brand yang gede gitu ya, juga pernah memulai dari langkah kecil teman Pro 2. Dan ada satu hal yang bisa dibawa pulang hari ini, yaitu mungkin orang bisa lupa sama harga, bisa lupa sama promo, tapi orang akan ingat perasaan dan pengalaman yang mereka dapatkan dari sebuah brand ataupun usaha. Jadi ketika kita ngebangun sebuah usaha, jangan hanya berpikir tentang apa yang dijual, pikirin juga tentang identitas yang pengen ditinggalkan. Karena bisnis itu bukan apa ya, bisnis yang kuat itu nggak hanya menghasilkan keuntungan, tapi juga menghasilkan kesan, kesan yang positif, kesan yang bermanfaat, kesan yang bermakna gitu. Dan branding adalah cara supaya usaha kita punya wajah, punya suara, dan punya cerita yang terus diingat sama pelanggan, teman Pro 2.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

dengan skor akhir 3-0 atas Myanmar dengan sumbangan brace Dimas Adi Prasetyo. Dengan hasil ini, Vietnam dan Indonesia berbagi 2 tempat teratas di grup A. Keduanya mengumpulkan 3 poin dan memiliki selisih gol kurang lebih 3. Nah, Indonesia akan berhadapan dengan Timor Leste pada pertandingan kedua di hari Kamis tanggal 4 Juni malam. Sementara itu, Vietnam akan melawan Myanmar pada Kamis sore. Indonesia versus Vietnam pada pertandingan terakhir 3 hari berselang bisa menjadi penentu siapa yang akan lolos ke semifinal, teman Pro 2.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya,

0: Lama-lama kan dia mencuri.
1: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
2: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
3: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
4: Kalau dipikir-pikir nih ya, teman Pro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Surabaya Pontianak, teman terbaik kamu.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Filosofi Teras adalah sebuah buku pengantar filsafat Stoa yang disusun khusus sebagai panduan moral bagi anak muda. Buku ini hadir untuk mengatasi permasalahan kekhawatiran yang meningkat di kalangan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Ditulis oleh Henry Manampiring, buku ini terinspirasi oleh karya How to be a Stoic, karya Massimo Pigliucci, seorang penulis dan pengikut Stoicisme asal Italia. Selain itu, buku ini juga melibatkan beberapa pihak, termasuk ilustrator Levina Lasmana yang berperan penting dalam pembuatan sampul buku. Buku ini dilengkapi dengan data-data relevan seperti survei mengenai tingkat kekhawatiran nasional dan wawancara dengan para ahli psikologi. Filosofi Teras dimulai dengan membahas hasil survei yang menunjukkan peningkatan kekhawatiran di masyarakat serta menggambarkan kehidupan penulis yang dipenuhi dengan emosi negatif yang berlebihan. Dalam buku ini, penulis menjelaskan bahwa kecemasan yang berlebihan seringkali disebabkan oleh pola pikir yang keliru atau rasio yang tidak tepat. Oleh karena itu, penulis mengajak pembaca untuk memperbaiki pola pikir tersebut, salah satunya dengan mengadopsi filsafat Stoa yang dalam buku ini diterjemahkan sebagai filsafat teras untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat Stoa digambarkan dengan cara yang sederhana yang menekankan pada konsep dikotomi kendali, yaitu pemahaman tentang hal-hal yang berada di dalam kendali manusia dan yang tidak di dalam kendali manusia. Melalui pemahaman ini, pembaca diajak untuk menentukan hal-hal yang dapat membawa kebahagiaan serta menghindari hal-hal yang tidak memberikan kesejahteraan.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Iya, kita balik lagi di Arena 0 Derajat Teman Pro 2. Masih dengan informasi-informasi seputaran olahraga yang udah dirangkum di siang hari ini. Informasi berikutnya yaitu Liverpool yang mulai buka negosiasi dengan Andoni Iraola pada pekan ini. Nah, jadi The Reds tuh pede ya, Iraola tuh bakalan menerima pinangan untuk jadi manajer baru. Dan dilaporkan juga Liverpool buka negosiasi dengan Andoni Iraola pada pekan ini udah berhasil mencapai kesepakatan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai. Jadi Andoni Iraola tuh menjadi kandidat kuat manajernya Liverpool selanjutnya setelah menggantikan Arne Slot ya. Ada 2 musim Slot bekerja, 1 titel Liga Inggris diraihnya. Iraola juga yang sedianya jadi incaran klub-klub lain kayak Bayer Leverkusen sampai AC Milan. Namun Liverpool pede banget nih, dia bakalan ada di garisan terdepan untuk mendapatkannya. Dan Andoni Iraola tuh terbilang manajer muda ya, usianya 43 tahun, sudah 3 musim bersama Bournemouth. Dan grafik Bournemouth-nya Iraola di klasemen Liga Inggris terus merangkak naik. Di musim pertama finish ke-12, kemudian finish ke-9, dan musim ini di peringkat ke-6. The Cherries bakal main di Liga Europe musim depan. Liverpool dinilai membutuhkan gaya sepak bola yang menyerang, agresif, dan lebih bersemangat lagi gitu. Andoni Iraola pun diyakini mampu nih buat memoles bakat para pemain muda untuk mengeluarkan potensi terbaiknya.

0: Oh, Dul. Kok tak lapar ke? Yuklah pergi makan di luar, yuk.
1: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih, Ji. Nak makan apa gitu nih?
0: Macam biasa lah. Fast food ya, biar tak ada ribet.
1: Alamak. Udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat, Ji. Biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
0: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
1: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya ndak terpenuhi gara-gara kau ndak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
2: Oh no.
0: Alah, jangan lah. Jadi cemana lah nih? Tak usah makan ya lah kali ya.
1: Ndak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh, jangan gak tiap hari kita makan fast food.
0: Kalau gitu makan apa lah kita nih?
1: Cemana kalau kita masak ya? Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
0: Ah, gas lah. Pengen gak aku nih belajar masak?
1: Gas.
0: Gas.
3: Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.
4: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: whatever.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.
2: Bulan karya Terelie adalah sebuah novel yang mengisahkan tentang perjalanan spiritual seorang tokoh utama bernama Nukila. Di dalam novel ini, Nukila mencari makna hidupnya melalui perjalanan ke berbagai tempat di Indonesia, di mana ia bertemu dengan berbagai karakter dan mengalami berbagai peristiwa yang mengubah pandangannya terhadap dunia dan kehidupan. Novel ini juga menggambarkan keindahan alam Indonesia, serta budaya dan kearifan lokal yang kaya. Selain itu, novel Bulan juga menyelipkan pesan-pesan filosofis dan spiritual yang dalam, sehingga mengajak pembaca untuk merenungkan makna kehidupan dan hubungan manusia dengan alam, serta pencarian jati diri. Secara keseluruhan, novel Bulan bukan hanya sekadar cerita perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang menggugah dan memperkaya pemahaman tentang makna hidup.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Oke, 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama di Parevanda di Santai Siang ya teman Pro 2. Informasi arena 0 derajat berikutnya yaitu Timnas Paraguay yang mengumumkan 26 nama yang dibawa ke Piala Dunia 2026. Ini jadi penampilan pertama setelah 16 tahun absen. Paraguay terakhir kali bermain di pesta sepak bola dunia itu pada tahun 2010 lalu. Saat itu Paraguay melaju sampai ke perempat final sebelum dihentikan Spanyol yang jadi juara dunia. Itu merupakan pencapaian terbaik Paraguay di Piala Dunia sebelum mereka dilanda krisis prestasi selama 16 tahun. Dan di penampilan kesembilannya ini, Paraguay gak mau cuma numpang lewat aja. Pelatih Gustavo Alfaro membawa 26 pemain terbaiknya, di mana 15 diantaranya bermain di kompetisi Amerika Latin. Beberapa nama pemain dari Eropa yang dibawa adalah gelandang Brighton dan juga Hove Albion Diego Gomez. Gomez sempat dikhawatirkan absen karena mengalami cedera lutut pada 18 April, tapi tidak serius dan bisa pulih tepat waktu. Dia akan ditemani dua ex Premier League lainnya, yaitu winger Miguel Almiron dan juga Julio Enciso.

0: Tahu enggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO-WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
1: Gaya kamu, coba. Apa yang pertama?
0: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya, makanan harus selalu ada untuk semua orang. Mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
1: Masuk akal? Percuma kan mau makan tapi makanannya nggak ada?
0: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya, pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
1: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
0: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
1: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
1: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
1: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.
2: Teman Bro 2, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk berjemur agar tubuh kita lebih sehat dan berenergi.

Era baru dari Charlie XCX akhirnya resmi dimulai. Penyanyi yang melejit lewat album Phenomenal Bread itu baru aja resmi mengumumkan bakal ngerilis album studio ketujuhnya yang berjudul Music, Fashion, and Film. Pengumuman ini datang secara tiba-tiba lewat Instagram, dan menariknya sampul album yang dipotret oleh fotografer Aidan Zamiri nggak nampilin Charlie sama sekali. Sebagai gantinya, cover tersebut nampilin foto hitam putih tiga sosok legendaris dari dunia kreatif, ada musisi John Cale, desainer mode Marc Jacobs, dan sutradara Martin Scorsese. Ketiganya dipilih untuk nge-present tiga pilar utama yang jadi judul album itu, dari musik, fashion, sampai film. Sebelum album ini diumumkan, Charlie lebih dulu ngerilis dua single, yaitu Rock Music dan SS26. Kalau Bread identik dengan dentuman club music, hyperpop, album ini nampaknya bakal gerak ke arah yang lebih berbeda. Dan dalam wawancaranya, Doi bilang kalau proses berkarya paling menyenangkan adalah ngambil resiko ke arah orang yang gak banyak suka, teman bro dua. Menarik ya.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: Pernah mikir gak sih, kenapa kok sekarang ada pemeriksaan TBC di sekolah? Sebenarnya jawabannya simple, tapi ini tuh penting buat kita. Nyatanya di sekolah itu kan kita ketemu banyak orang tiap hari. Kita duduk, curhat, dan ketawa sama-sama. Pokoknya nempel teruslah seharian kayak perangko, interaksinya sampai sedekat itu. Belum lagi kalau di dalam kelas yang tertutup, AC-nya nyala terus, jendela jarang dibuka. Jadi, semisal ada kuman di udara, ya dia bakal muter-muter aja di situ. Nah, disinilah pemeriksaan TBC itu jadi sangat penting. Ingat ya, ada pemeriksaan itu bukan berarti ada yang lagi sakit dan bukan juga buat nangkut-nangkutin kita. Tapi karena yang namanya deteksi dini. Itu jauh lebih ampuh, semakin cepat ketahuan, makin gampang diobati, dan pastinya gak bakal nular ke teman-teman yang lain. Oh iya, FYI, pemeriksaan TBC di sekolah itu gratis loh dari pemerintah. Jadi kalau nanti ada pemeriksaan TBC lagi di sekolah kamu, gak usah panik, itu bukan tanda bahaya kok. Itu justru tanda kalau kita semua peduli. Dan pastinya biar masa depan generasi Pontianak semakin sehat dan produktif.

0: Saut deh, tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru. Mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.
2: Makin malam, makin seru, dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.

Nah, kalau tadi ada berita dari Charlie XCX, ini ada berita dari Ariana Grande ya, yang apa melibatkan enggak tuh. Jadi ada ilustrator asal Depok yang ikut terlibat buat desain di single terbarunya Ariana Grande, teman Pro 2. Beuh, keren banget. Nah, ini awalnya dibagiin BTS-nya sama akun thread resmi dari Rising 67 Studio yang apa ya, kayak ngebagiin hasil final posternya lengkap dengan tulisan copyright karyanya di sisi kiri bawah. Dan lewat rasa syukurnya itu mengungkapkan karena dapat kesempatan berkontribusi dalam proyek milik salah satu bintang pop terbesar di dunia tersebut. Mereka menyambut proyek ini sebagai hal yang krusial karena mereka ikut membangun visual universe yang jadi bagian dari identitas proyek tersebut. Beh, bangga betul.

0: Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.
1: RRI Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Saudara, banjir merendam sejumlah kawasan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjir nih ya.
2: Ya, mau gimana lagi, Ham? Namanya juga bencana. Itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tau, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

pernah dengar narcissistic personality disorder? Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh enggak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih, jauhkan balak lah kalau misalnya kita bawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan. Memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang, tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pak.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

nggak sih kamu berpikir kenapa sekarang makin banyak pembangunan di berbagai daerah? Semua itu adalah bentuk nyata dari semangat investasi. Langkah besar buat memperkuat ekonomi bangsa. Investasi bukan cuma soal modal dan angka di layar keuangan, tapi tentang kepercayaan, tentang harapan bahwa Indonesia bisa mandiri, tumbuh, dan bersaing di dunia global. Dari lapangan kerja yang terbuka, pelaku UMKM yang naik kelas, sampai peluang baru buat anak muda, semua itu hasil dari keberanian berinvestasi di masa depan bangsa sendiri. Jadi, setiap proyek, setiap ide, dan setiap peluang yang lahir hari ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju Indonesia yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih sejahtera.

0: Kalian tahu nggak? Sekarang ada sekolah di Indonesia yang fasilitasnya kayak di film-film luar negeri.
1: Yaelah, jangan halu deh.
0: Serius, namanya Sekolah Garuda.

0: Oh, tapi kenapa sih mesti ada sekolah Garuda ya?
1: Ini sebagai upaya pemerintah untuk meratakan pendidikan dan juga untuk mempersiapkan anak muda Indonesia yang bisa tembus ke kampus top dunia. Untuk terus kembali ke tanah air, bawa ilmu buat bikin bangsa makin maju.
0: Fiksi, ini jalan baru buat kita semua. Pendidikan kelas dunia sekarang bukan cuma mimpi.
2: Batuk terus nih.
3: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
2: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
3: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
2: Hah? TBC? Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
3: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja. Tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik. TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
2: Emang bisa ya di puskesmas?
3: Bisa. Obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

101.8 FM RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, barengan sama Erna tentunya menemani kamu teman Pro 2 sampai jam 8 malam nanti. Jadi pastikan deh buat teman Pro 2 untuk stay tune terus bareng Pro 2 Pontianak, tentunya barengan sama Erna teman Pro 2 ya. Erna juga mau informasikan buat kamu nanti di jam 4 sore teman Pro 2, ngopi, ngobrol, prestasi dan informasi. Kita bakalan informasikan teman Pro 2, nanti kita bakalan ngobrol bareng teman-teman dari Hotel Borneo. Kita obrolin tentang opening Atmos Brew ya. Jadi buat kamu nanti yang pengen bergabung teman Pro 2, silahkan untuk gabung barengan sama kita di WhatsApp di nomor 0811570118. Teman Pro 2 juga bisa bergabung melalui Instagram kita di @pra2pnk dan aplikasi RRI Digital. Nanti kita juga bakalan live ya teman Pra 2 di YouTube channel RRI Pra 2 Pontianak. Dan di jam 7-nya teman Pra 2 nanti bakalan ada Sandy Shark ya, dan di mana itu kita bakalan relay ke Pra 2 Jakarta. Jadi kamu bisa stay tune aja barengan sama kita setelah itu teman Pra 2. Nah, buat kamu yang mungkin siang sore hari ini ya, walaupun di luar tuh masih panas, ada sebagian kalau ngelihat ke langit tuh agak mendung gitu kan, nggak tahu nih hujannya di mana atau malah panas semua mendung aja gitu, tapi nggak ada hujan-hujannya teman Pra 2. Kamu boleh informasikan kegiatan kamu teman Pra 2, aktivitas kamu, sekalian cerita-cerita juga barengan sama Erna. Tentunya nanti bakalan ada lagu-lagu asik juga buat nemenin kamu. So stay tune terus bareng Pra 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu tahu nggak sih, salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
2: Bener tuh. Lewat Asta Cita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
1: Tujuannya tuh jelas, biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
2: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi, semuanya jadi fokus utama.
1: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
2: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fusil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Wah, parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
1: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
2: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepet nih sama mama.
0: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
2: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
1: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
0: Eh, cek media sosial deh, mungkin ada update soal banjir daerah sini.
3: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
1: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
4: Oh no.
2: Terus gimana, mau nunggu sampai air surut nih?
0: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, iya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
2: Ayolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.

Nah, tahun kedua kamu udah kenal belum nih sama salah satu idol group asal kota Pontianak, Pikachu, yang merupakan salah satu nih ya tahun kedua grup lokal yang terbentuk pada tanggal 8 Agustus 2016 di salah satu event Jepangan di kota Pontianak. Dengan awal yang diisi oleh 9 cosplayer, Pikachu ini juga sering banget nih mengcover lagu-lagu dari 48 Group dan Love Live dalam format dance cover. Untuk saat ini, Pikachu memilih berganti format dari dance cover menjadi idol group dengan member 11 orang. Pikachu juga merilis single perdana mereka berjudul Melody Katomoi. Lagu ini menceritakan tentang hal yang sering terjadi di kalangan remaja, yaitu cita searah atau dalam bahasa Jepangnya disebut Katomoi. Proses pembuatan lagu ini dimulai sejak bulan November 2023 ketika salah satu komposer Jepangan Pontianak, Kazuke, bertemu dengan anggota Pikachu untuk ngebahas single baru. Setelah proses penulisan lirik oleh salah satu member dan leader, proses rekaman pun dilangsungkan pada bulan Maret 2024 yang kemudian dirilis pada 20 April 2024.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Widih, HP baru nih. Keren lagi, Zar.
2: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
1: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
2: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga, ya, dari uang pinjol.
1: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
2: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
3: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
2: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
1: Kenapa sih, Zar?
2: Aku di PHK, Ndre.
1: Aduh,
2: gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
1: Yang bener dong, Zar.
4: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
2: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.
5: RRI 22 Pontianak, teman terbaik kamu.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya. Desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar. Freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

Yeay, 101.8 FM RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan sama Erna tentunya. Dan Erna tadi di awal juga udah sampaikan ke teman Pro 2 kalau hari ini, sore hari ini, teman Pro 2 jam 4 sore di ngopi, ngobrol, prestasi dan informasi. Ada informasi terbaru teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang mau bergabung, silakan teman Pro 2 untuk gabung di WhatsApp kita di nomor 08 1157 0 1018. Atau teman Pro 2 juga bisa bergabung ya melalui Instagram kita di @pro2pnk dan aplikasi RRI Digital. Kamu juga bisa live teman Pro 2 dari YouTube channel kita RRI Pro 2 Pontianak.

0: harus selalu tetap semangat dan tetap sehat selalu, Mbak.
1: Nah, ngomongin tentang ada yang baru juga nih, teman Trai 2 ya, dari Hotel Borneo. Sebelum itu, kita mungkin boleh tahu lebih dalam dulu gitu kan ya, kalau Hotel Borneo ini tuh fasilitasnya ada apa aja sih? Apakah di dalamnya banyak hal-hal yang jarang kamu temui juga, teman Trai 2? Ada yang menarik-menarik atau yang enak tentunya dari makanannya pastinya tetap nomor satu ya, teman Trai 2 ya. Gimana nih, boleh dong kasih tahu teman-teman Trai 2, Bang Hadi, Bang Andres, gimana sih apa aja fasilitas yang ada di Hotel Borneo? Silakan.
2: Okay. Terima kasih Mbak Erna. Untuk fasilitas di Borneo, kita punya 133 kamar, Mbak. Wow. Sebenarnya ya. Kelihatannya kecil ya.
1: Benar, dari depan
2: kecil
1: ya.
2: Dari depan, tapi kita punya 133 kamar. Kita juga ada Sky. Borneo Sky dengan view pemandangan yang bagus, sunsetnya juga bagus. Di situ juga kita punya meeting room dan ballroom. Ya, kita menyediakan paket-paket untuk pernikahan, birthday, arisan, dan lain-lain sih. Ya, jadi untuk ngumpul-ngumpul bareng, kongko-kongko bareng, kita juga ada yang baru namanya Atmos Brew, sesuai tema kita hari ini ya.
1: Bener, itu dia yang baru-baru tuh, teman Trai 2. Jadi di sana bukan cuman bisa melihat sunset ya nantinya, betul, tapi bisa ngopi bareng teman Trai 2. Ih, asik banget ini ya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan yang baru-baru juga, nah, Hotel Borneo sendiri gitu kan, ada gak sih fasilitas untuk anak-anak muda mungkin yang punya komunitas ya, punya kegiatan-kegiatan yang butuh ruang yang ramai gitu?
2: Salah satunya RRI kemarin, Mbak ya, kita bintang apa itu namanya?
1: Bintang radio ya?
2: Bintang radio, ya, bintang radio sebenarnya kita udah mau support untuk event itu di Borneo Sky. Terkendala waktu itu ada event, jadi kita alihkan ya di situ. Jadi untuk komunitas-komunitas kita menarik beberapa komunitas, contohnya kayak Purwacaraka ya.
1: Oke, apa tuh?
2: Les menyanyi, musik dan lain-lain. Kita guide mereka untuk bikin event di situ. Mereka buat event di situ. Kita bikin crowd di situ di Borneo Sky, Mbak.
1: Oke, berarti untuk komunitas juga udah bisa ya masuk ke sana gitu. Tapi seperti apa sih kolaborasi antara komunitas dan juga Hotel Borneo? Apakah juga ikut memfasilitasi tempat atau ada beberapa hal lainnya nih?
2: Kalau untuk yang Purwacaraka Studio itu kita memfasilitasi tempat. Jadi mereka bikin event kayak lomba anak muridnya di situ, kita fasilitasi untuk tempatnya. Ya, salah satunya itu. Kemarin kita juga udah ini ya Pak Andres ya.
0: Udah.
2: Kita ke Jumba Battle.
1: Oh, ada jumbanya juga di sana.
2: Kita udah tahun kedua untuk Jumba Battle dan alhamdulillahnya ramai banget, peminatnya bagus banget, Mbak. Ya. Karena door prize kita banyak juga kemarin. Komunitas di sini untuk Jumba kan bagus banget ya, untuk di Pontianak. Di situ sangat-sangat antusiasme masyarakat di Pontianak tuh gila banget.
1: Iya, luar biasa. Untuk itu satu komunitas baru nih ya. Padahal banyak loh komunitas di Kota Pontianak. Mungkin teman-teman komunitas gitu kan mau ngadain acara, mau kumpul-kumpul juga bisa langsung ke Hotel Borneo ya. Tapi untuk event-event ini kan udah pertengahan 2026 ya. Ada event apa aja sih yang nantinya bakal terselenggara ya di Hotel Borneo?
0: Okay. Mungkin saya tambahkan satu lagi, ada yang kelewat, Mbak.
1: Apa tuh?
0: Berbicara komunitas, kita pernah mengadakan dari beberapa komunitas itu Hobby First, Mbak.
1: Apa tuh, Bang?
0: Hobby First itu menggabungkan dari beberapa komunitas seperti Pokemon, salah satunya juga
2: Tamiya.
0: Ada Hot Wheels, Tamiya, kemudian Beyblade atau Gasing, seperti itu. Kita kemarin di bulan November, kalau nggak salah ya.
2: Iya,
0: sekitar itu. Sekitar bulan November itu kita berkolaborasi sama Hobby First, dan itu event pertama kali di Kalbar, khususnya di Pontianak kemarin.
1: Oke, berarti banyak juga ya. Ada Hot Wheels juga gitu. Jarang loh, biasanya Hot Wheels tuh butuh arena yang besar banget. Bisa ya di sana ya?
0: Bisa.
1: Itu di mana? Di atas?
0: Itu kita di ballroom.

0: foyernya restoran kita. Jadi di depan ballroom kita itu ada foyernya kita, area restoran. Jadi kita menggunakan area itu, kemudian kita tambahkan juga di area meeting room di atas ballroom itu sama foyer meeting room. Jadi beberapa komunitas itu kita bagi tempatnya, kemudian tempat battle-nya juga kita bagi di situ.
1: Wih, ada tiga space ya.
2: Tiga space. Lumayan juga ya kalau misalnya kayak Hot Wheels itu kalau ada tiga arena lumayan besar juga loh.
0: Tamiya kan perlu sirkuit yang panjang.
2: Benar.
0: Ya. Nah, itu kita fasilitasi juga untuk tempatnya.
2: Wow, makin menarik ya teman Pre 2 ya. Tapi jangan cuma ngomongin tentang fasilitasnya aja. Habis ini teman Pre 2 kita bakal ngobrolin sesuatu yang baru tadi ya, dan juga menu-menu andalan dari Borneo, Hotel Borneo teman Pre 2. Buat kamu yang pengen bergabung barengan sama kita, silakan teman Pre 2 untuk gabung di WhatsApp kita di nomor 0811570018. Atau teman Pre 2 juga bisa bergabung melalui Instagram kita di @pre2pmk dan aplikasi RRI Digital. Kita break sebentar ya, tetap di sini teman Pre 2, RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Aduh, panas. Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
1: Makanya, jangan bilang Cia itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
0: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
1: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
0: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
1: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Masih barengan sama Erna teman Pre 2 dan tentunya ada Bang Hadi dan juga Bang Andreas. Buat teman Pre 2 nih yang penasaran gitu kan, menu apa sih yang ada di Borneo dan ada makanan favorit apa sih yang bisa kita nikmatin teman Pre 2 kalau mau jalan-jalan atau menginap di Hotel Borneo. Nah, mungkin boleh dikasih tahu juga nih Bang, Hotel Borneo selain punya banyak fasilitas ya, bisa untuk komunitas juga, ada menu-menu apa sih yang menjadi andalan kalau teman-teman Pro 2 mau datang nih ke Hotel Borneo?
1: Gini Mbak Erna, kalau kita punya beberapa menu yang spesial banget, yang recommended banget ya. Salah satunya dimsum. Ya, dimsum kita enak banget.
0: Jujur iya sih. Sejauh ini ya. Kalau misalnya pengen dimsum banget tapi yang premium tapi murah gitu. Ya memang ini solusinya tuh Mbak Erna.
1: Di Hotel Borneo ya.
0: Bener. Siap. Oke, itu untuk dimsumnya. Yang memang jadi best seller ya.
1: Iya. Jadi best seller kita, andalan kita, menu andalan kita di dimsum. Yang kedua di Chinese food kita Mbak. Chinese food kita ada udang telur asin, butter squid, dan lain-lain teman-temannya itu. Dan itu recommended banget. Recommended banget, harganya juga terjangkau.
0: Benar.
1: Kalau di Hotel Borneo untuk harga makanan kita sangat-sangat terjangkau banget.
0: Jadi nih sore-sore pulang kerja nih ya teman Pre 2 bisa banget teman Pre 2 mau makan ya, ada banyak banget. Ini kalau misalnya kayak dimsum gitu setiap jam pasti bakalan ada nih atau di jam-jam tertentu aja?
1: Kita mulai opening itu kita di jam 10 pagi sampai jam 12 malam Mbak. Jadi selama jam itu dimsum tetap kita buka.
0: Jadi bisa
1: jadi kapanpun
0: aja
1: mau kesana kan.
0: Makan siang, makan sore, makan malam, makan tengah malam pun bisa ya.
1: Tapi makannya dimsum terus ya jadinya.
0: Jangan dong, karena masih banyak ya menu-menu lain yang memang perlu dicoba juga sama teman Pre 2. Itu tadi yang jadi best sellernya udang apa Chinese food ya?
1: Iya, Chinese food.
0: Selain Chinese food,
1: Kita ada western juga Mbak. Kita ada western juga, kita ada nusantara juga menunya. Kita emang benar-benar full rempah-rempah. Jadi benar-benar nusantara kita, masakan nusantara kita benar-benar full rempah-rempah.
0: Nah,
1: seperti itu.
0: Ini kan anak-anak muda sukanya hal-hal yang kekinian. Sukanya yang manis-manis udah pasti. Kalau lagi galau sikit rasanya kayak pengen yang pahit-pahit sambil menikmati udara segar Kota Pontianak. Ada apa aja sih? Mungkin dari Bang Andreas ya bisa kasih tahu nih teman Pro 2 nih dengan menu baru yang ada di Hotel Borneo.
2: Oke, makasih Mbak Erna. Tadi udah di spill Pak Hadi di awal sih kita dan sesuai tema kita hari ini kita ada Atmos Brew yang dimana produk-produk kita lebih ke coffee shop, tapi di situ nggak hanya perkofian, non coffee juga ada.
0: Wow, berarti non coffee sih ini kan termasuk jus pasti bakalan ada gitu kan, menu-menu teh pasti bakalan ada, setiap apa tempat pasti adalah menu-menu seperti itu. Tapi masalahnya kenapa kopi Bang?
2: Karena kalau di Pontianak itu kalau anak muda yang dewasa juga kalau nggak ngopi orang Pontianak tuh nggak keren sih Mbak.
0: Iya benar sih, mau galau nggak galau tetap kopi. Ya benar. Jadi ini menu baru dari Hotel Borneo.
2: Ya, produk baru juga kita. Jadi saya spill untuk signature kita. Signature kita itu ada Atmos Coffee namanya. Atmos Coffee harganya cukup terjangkau, 15.000. Itu Atmos Coffee itu kopi gula aren sih sebenarnya. Kopi gula aren. Kemudian yang kedua itu ada Borneo Coffee. Borneo Coffee itu kopi susu creamy. Dan kita juga ada yang kelas premium punya untuk kopinya.
0: Kelas premium punya?
2: Iya.
0: Apa nih kelas premium? Kayaknya banyaknya kopi gitu kan, nggak ada yang di Pontianak tuh melabelkan ini kelas premium punya.
2: Iya.
0: Apa karena, nih bedanya nih?
2: Kita signature ada 4. Jadi 2 signature itu yang cukup terjangkau, yang duanya lagi ini signature ini yang premium. Nah, yang pertama itu ada Choco Hazelnut Coffee.
0: coklat hazelnut kopi ya.
2: Udah bisa dibayangin kan?
0: Iya, aku sudah mau
2: rasanya.
0: Baru bayangin rasanya. Rasa aslinya belum tahu ya. Nanti abis ini ya.
2: Coba abis ini ya. Kemudian satu lagi ada cheese pistachio coffee.
0: Waduh, ini kekinian banget nih. Yeah. Cheese pistachio sama ada coffee-nya juga. Agak aneh sih bang ya, karena cheese sama pistachio tuh kan kacang ya.
2: Kacang.
0: Terus ada asin-asinnya keju juga gitu. Yeah.
2: Kemudian dipadukan sama creamy susu dan coffee. Itu perpaduan yang sangat unik dan berkesan. Akan berbeda mbak rasanya.
0: Oke.
2: Dan kita juga untuk cheese pistachio coffee khususnya itu ada apa ya? Ada tips khusus untuk cara meminum. Nanti akan kita edukasi tamunya cara minumnya juga.
0: Wow, berarti ada treatment tersendiri ya untuk minumnya. Biasanya kalau orang minum kopi ya udah
2: gitu aja,
0: minum
2: aja.
0: Sambil mikirin masalah ya.
1: Masa depan ya.
0: Masa depan. Bisa aja jafunya, saya suka deh. Nah jadi untuk menu-menu ini baru hari ini kah atau udah berapa lama nih launchingnya?
2: Kita sebetulnya sudah berjalan berapa lama ya Pak Hadi?
1: Satu bulan.
2: Hampir satu bulan.
0: Ya,
2: sudah berjalan hampir satu bulan untuk menu-menu ini.
0: Oke, ini berapa lama sih untuk jadiin satu menu? Apakah ini kan agak cukup aneh ya, salah satunya yang pistachio cheese coffee ini gitu. Menurut aku agak berbeda gitu. Gimana memadu-madakan, dibayangin aja tuh agak gimana ya rasanya ya gitu kan ya. Ini berapa lama sih untuk kita, jadi satu menu?
1: Kita eksperimen udah berapa lama ya kemarin ya? Ada seminggu
2: ada
1: kali ya?
2: Lebih Pak.
1: Lebih
2: eksperimen
1: ya?
2: Eksperimen kita
1: lebih dari satu minggu. Iya, dan ngedapetin rasa yang pas di lidah customer ya, bukan di lidah kita. Itu sekitar ya hampir dua minggu lah ya.
2: Dua mingguan.
1: Hampir dua mingguan itu baru kita create menu itu jadi menu di buku menu kita.
0: Oke. Seperti itu, Mbak. Lama ya prosesnya ya. Satu minggu itu untuk satu menu.
1: Iya. Beberapa menu ya, sih beberapa sebenarnya. Menu. Beberapa menu.
0: Oke.
2: Jadi karena kita harus nggak hanya kita bayangin, kita create, tapi kita harus buat juga. Dan kita trial sendiri dulu.
0: Oke. Ini kan masalah coba-coba nih teman Pro 2 ya. Rasanya kalau misalnya kita udah punya bayangan, oh aku udah pernah nih minum kopi yang kayak gini gitu, pastinya bakalan ada perbandingan plus minus 11-12-nya enggak sih?
1: Ya.
0: Seperti apa itu untuk prosesnya ya? Aku penasaran banget.
1: Jadi,
0: soalnya
1: sebelum kita create menu, kita ada kunjungan ya. Ya. Kita ada apa sih namanya kalau kita kunjungan, kita studi banding gitu di coffee shop yang lain. Kita keliling kemarin cara tes mana sih yang benar-benar masuk ke kita sebenarnya. Jadi makanya di situ udah kita dapat tes. Oh, dari coffee shop 1 dapat tes, coffee shop 2 dapat tes, kita paduin. Kita paduin jadilah produk kita. Gitu sih Mbak. Iya, makanya eksperimen itu yang akan memakan waktu tuh sih. Oh, ini rasanya kurang gini. Kita rubah lagi ingredient kayak gitu.
0: Oh, jadi enggak hanya coba-coba tapi gak juga ngelihat pasar ya, sambil ngelihat pasar betul. Juga rasanya
2: kita ada
0: cocok
2: enggak?
0: Heeh, riset bener. Penting juga ya ternyata ya, enggak hanya buka menu sembarangan tapi harus tahu dulu selera pasar tuh cocok atau enggak.
1: Iya,
0: betul. Kalau misalnya ngomongin tentang kopi juga nih. Dari Hotel Borneo sendiri membuka menu kopi ini tuh targetnya memang anak-anak muda kah atau bagaimana? Secara anak-anak muda nih berpikir kalau misalnya mau ngopi ya kalau bisa di tempat yang estetik, terus juga harganya juga terjangkau, bisa sekalian kerja, bisa sekalian gosip kali ya, boleh.
1: Merenung ya kali.
0: Merenung
1: ya.
0: Lebih kali ya.
1: Boleh.
0: Gimana sih Bang Andreas?
2: Ya, mungkin Pak Hadi nih.
1: Oke. Jadi kita kita udah tampilan baru nih Mbak di Sky. Di Sky kita udah tampilan baru, wajah baru ya, yang lama kita udah tinggalin, goodbye yang lama ya.
0: Yeah, 2026 ya.
1: Kita harus perbarui semua. Jadi Sky Cafe kita, Borneo Sky kita itu tampilannya udah baru. Dari meja barnya, dari look kursinya, lalu tamannya, kita udah perbarui semua. Ya, di situ kita mau ciptain tempat yang estetik sih, yang Mbak bilang tadi. Yang pertama itu, yang kedua di luar kan udah banyak coffee shop yang udah berjalan nih, ya kan? Kenapa hotel mau bikin coffee shop?
0: Benar.
1: Ya kan?
0: Jarang-jarang ya.
1: Iya, karena trennya di Pontianak, kata Pak Andres tadi benar. Kalau kita nggak ngopi satu hari berarti kita nggak merasa hidup.
0: Iya. Rasanya hari-hari harus dipenuhi dengan kopi.
1: Iya. Jadi kita memenuhi pasar, kita memenuhi pasar, permintaan pasar dengan menghadirkan Atmos Brew di Borneo Sky. Seperti itu. Harga kita sangat-sangat terjangkau untuk Gen Z, teenager, anak-anak sekolahan, itu masuk dengan harga 15.000. Ya, kopi susu gula arennya, Atmos Brew-nya itu enak banget. Dijamin kalau nggak enak, uang dikembaliin deh.
0: Waduh, apa kita bilang nggak enak tapi habis ya?
1: Itu kita riset lagi ya berarti ya.
2: Nggak enak tapi habis perlu di riset.
1: Iya. Terus kita untuk anak-anak Gen Z itu kita tarik di harga 15.000-an yang mereka juga sebenarnya untuk harga yang medium ke atas, middle ke atas itu mereka juga sanggup sih sebenarnya. Harga kita paling mahal di 55.000 aja.
2: 55.000.
0: Apa tuh 55?
2: Yang premium tadi. Cheese pistachio coffee.
0: Iya. Oke, okay, yang super premium ya. Cuma trade 2 ya.
1: Jadi dari Gen Z, terus yang medium, yang high itu semuanya ketangkap sih. Ya, kita mau ciptain bahwa nongkrong di Borneo Sky dilai selain kopinya enak, harga murah, harga terjangkau, kita juga bisa menikmati pemandangan sunsetnya yang bagus banget. Ya, sunsetnya bagus banget, tampilan untuk foto-foto juga kita bagus. Bagus banget sih, gak kalah sama coffee shop yang lain.
0: Bener, kayak jam-jam segini nih teman Ray 2
2: jam-jam yang ngantuk ya.
0: Jam-jam yang baru pulang kerja, mau pulang macet gitu kan.
1: Betul.
0: Mau pulang ke rumah masih pengen di luar gitu ya. Bisa teman Ray 2 ya.
1: Kalau seandainya nanti mau sambil kerja dan lain-lain, wifi kita kenceng banget.
0: Nah, itu yang paling penting tuh ya teman Ray 2 ya. Jadi mau di sana sambil kerja juga aman banget.
1: Betul.
0: Apalagi kalau teman-teman Pre 2 yang kayaknya kerjanya lumayan lama juga gitu kan, sambil deh pesan menu-menunya ya.
1: Betul.
0: Sekalian teman Pre 2. Nah, Erna masih penasaran sih ya. Kopi-kopi apa aja sih yang disediakan atau jenis kopi tertentu kah yang memang sudah dipilih dari Hotel Borneo? Tapi habis ini ya teman Pre 2 ya, buat kamu yang penasaran juga menu-menu lainnya atau pengen tanya-tanya juga apakah ada promo, boleh teman Pre 2 untuk gabung barengan sama kita di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital ya. Kamu juga bisa bergabung melalui Instagram kita di @pro2pnk. Kamu bisa juga teman Pre 2 sekalian ngeliatin teman-teman dari Borneo, obrolan kita hari ini melalui channel YouTube kita RRI Pro 2 Pontianak. Kita break sebentar, tetap di sini di Pro 2 RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: Wih, panen kali ini pecah, melimpah ruah. Langsung jual semua, cuan besar bro.
1: Tunggu dulu, Rif. Santai, jangan kalap. Ingat, kita harus sisihkan dulu untuk lumbung pangan desa.
0: Hah? Lumbung pangan? Zaman sekarang kan kalau lapar tinggal order atau beli di pasar. Ngapa pula jadi nimbun-nimbun?
1: Rifki, lumbung pangan itu semacam tabungan beras kita sama-sama. Coba kau bayangkan, kalau nanti ada gagal panen atau harga beras meroket, sementara kita enggak punya tabungan beras, gimana?
0: Ya juga ya. Jadi lumbung pangan itu bukan cuma berfungsi nyimpen aja berarti ya, tapi kayak jaminan biar desa kita nggak repot kalau ada krisis, bener nggak?
1: Nah, itu warisan leluhur yang super keren dan wajib kita jaga. Kita yang muda, kita yang kelola, pakai sistem yang lebih modern dan transparan pastinya.
0: Lumbung pangan masyarakat,
1: benteng pertama kita melawan krisis.
0: Pangan kuat, desa berdaulat.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Teman Pro 2, kondisi iklim dan lingkungan di Kalimantan Barat yang tropis dan kaya akan hutan, gambut, serta aliran sungai ternyata menciptakan berbagai potensi bencana alam dan lingkungan. Lalu, apa aja sih potensi bencana yang dapat terjadi dan gimana nih peran kita sebagai anak muda? Beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kalimantan Barat diantaranya banjir, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tanah longsor, kekeringan, polusi air di sungai, abrasi pesisir, kabut asap akibat karhutla, hingga perubahan iklim global. Nah, hal ini bisa berdampak mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi, mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, hingga bisa menelan korban loh. Kita sebagai anak muda bisa berkontribusi, diantaranya dengan meningkatkan kesadaran, menjadi relawan aktif, menginisiasi penggalangan dana, hingga memanfaatkan teknologi dan informasi untuk membantu penyebaran informasi cepat dan valid saat bencana.
5: Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
6: Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi dan nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.
7: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Masih barengan sama Erna, teman Pre2 di ngopi ya, ngobrol prestasi dan informasi ya. Kita masih juga bersama teman-teman dari Hotel Borneo, ada Bang Hadi dan Bang Andreas. Buat teman Pre2 nih, tadi kita udah ngomongin tentang kopi, menu-menunya juga udah banyak sekali ya teman Pre2. Tapi yang bikin penasaran, kopi apa sih yang dipakai sama Hotel Borneo? Nah boleh dong kasih tahu Bang, kalau kopi, kalau teman-teman Pre2 gitu kan mau ngopi di Hotel Borneo, kira-kira kopi apa sih, biji kopi apa sih yang digunakan? Apakah dari Kalimantan Barat atau malah dari luar juga nih?
8: Oke, untuk kopi kita semua dari beans-nya. Mm-hmm. Beans-nya itu kita pakai house blend. House blend yang dimana 50% kita menggunakan Robusta dan 50%-nya menggunakan Arabica. Itu di blend. Untuk Robustanya kita ambil dari Temanggung. Mm-hmm. Untuk Arabicanya kita ambil dari Aceh Gayo.
1: Oh, Gayo ya. Ya. Yeah. Pontianak banyak sih ya teman Prado yang pakai Gayo juga.
8: Yeah. Si banyak.
1: Kenapa memilih untuk jenis kopi beans-nya ya itu Bang? Apa kan banyak ya jenis-jenis kopi lainnya, ada Lampung, ada mana lagi ya teman Prado ya? Bahkan Pontianak juga udah ada kopinya sendiri.
8: Betul,
1: gitu.
8: Betul, Mbak. Jadi kembali lagi, tadi kita untuk menentukan produk itu tidak menggunakan apa pemikiran terus kita tentukan untuk di besok gitu. Tapi kita riset nih kembali. Mm-hmm. Kita riset, kita juga kemarin ada beberapa jenis kopi yang kita coba. Dan akhirnya dari beberapa riset itu barulah kita temukan dan kita tentukan menggunakan Robustanya Temanggung sama Aceh untuk Arabikanya gitu.
1: Oke, nah ini ada pertanyaan nih dari teman Pre2 ya, kebetulan bergabung dari Dini, katanya, hai Erna, boleh tanyain dong kalau misalnya mau ngopi di Hotel Borneo, apakah kita bisa eksperimen sendiri kayak nyobain brewing atau ngeracik kopinya sendiri gitu? Gimana Bang?
8: Untuk saat ini sih kita hanya barista kami aja. Mm-hmm. Yang untuk apa meracikkan gitu. Yeah. Loh. Tapi kalau dari dengan Mbak siapa tadi tuh?
1: Dini.
8: Mbak Dini ya. Kalau Mbak Dini punya pengen di luar menu nih, Bang bisa nggak? Aku pengen espressonya nanti dicampur susunya sekian. Mm-hmm. Terus aku minta campur flavornya dengan ini, itu kita bisa racikin.
1: Oh, bisa by request juga loh berarti bisa. Teman Pre2, tergantung kamunya. Tinggal bilang juga gitu kan. Nah ini kalau ngomongin tentang barista, barista di kota Pontianak ini juga banyak gitu kan. Ada yang otodidak bahasanya. Ada juga yang ikut-ikut pelatihan. Nah kalau dari Hotel Borneo sendiri tuh seperti apa sih untuk SDM ya dari barista sendiri?
8: Oke, untuk barista sendiri itu sebelum kita opening ini, kita memang dari 2 bulan sebelumnya itu kita open recruitment. Mm-hmm. Untuk barista khusus. Jadi kita tidak mendevelop dari waiter maupun waitress, tapi kita memang recruitment untuk barista. Dan pastinya barista kami itu sudah berpelatihan.
9: Mm-hmm. Jadi bersertifikat ada, lah ya.
8: Bersertifikat lah, tersertifikasi gitu kan. Dia tersertifikasi barista, kemudian udah pernah beberapa mengikuti pelatihan. Pelatihan dari product knowledge coffee, kemudian pelatihan produk terkait latte art dan lain-lain itu. Mm-hmm. Jadi jangan diragukan dengan barista kami.
1: Ui.
8: Cukup bersaing.
1: Berarti ada latte artnya juga loh. Ada. Sekalian mau foto-foto, mumpung cuaca lagi panas ya di kota Pontianak, boleh teman Pre2 ya, bisa digambarin sekali dengan muka saya, bisa nggak Bang? Agak keterlaluan ya kalau saya.
9: Itu,
1: ya.
9: Itu sebenarnya bisa sih, karena kan kadang kalau zaman dulu ya, zaman dulu itu ada beberapa coffee shop itu pakai cetakan muka.
10: Iya.
9: Iya kan. Benar-benar. Tapi udah untuk sekarang itu udah nggak musim lagi sih Mbak.
10: Benar. Sekarang tuh.
9: Tapi kalau spesial buat Mbak Erna itu boleh.
10: Agak malu saya kalau digigit-gigit gitu loh. Menarik ya teman Pre2 ya. Jadi buat kamu juga mungkin yang pengen ngopi-ngopi gitu kan, atau pengen tahu gitu di Hotel Borneo ada apa aja, tadi ya kita udah obrolin juga, bisa masuk komunitas, menu-menunya juga mantep-mantep teman Pre2, kopinya juga. Nah kalau misalnya yang gak suka ngopi nih Bang, aku gak suka ngopi tapi pengen yang estetik-estetik juga nih, menu-menunya ada apa aja sih?
8: Ada, selain kopi kita juga ada milk base. Jadi itu yang apa, persusuan flavor tapi tanpa kopi. Nah kita ambil contoh juga ada cukup unik juga dari kami, itu ada Black Sesame. Nah itu mungkin orang mendengar apa sih,
10: iya,
8: wijen hitam kok dijadiin minuman gitu kan.
10: Bener.
8: Rasanya gimana gitu kan, warnanya pasti warnanya hitam gitu kan. Nah cuman itu yang menjadi unik di tempat kami, milk base nya itu ada Black Sesame, dan itu cukup enak banget.
9: Non coffee ya.
8: Non coffee
10: ini apa ya? Aku mau mendeskripsikannya seperti apa gitu teman Bredo, karena memang baru ya. Benar-benar baru.
8: Baru mungkin di beberapa coffee shop mungkin belum ada Black Sesame, tapi tempat kami ada.
10: Iya, sejauh ini menurut aku yang paling aneh itu biasanya yang bunga dijadiin kopi, telang bunga ya. Telang gitu, terus ada rosella yang kayak begitu, tiba-tiba ada wijen tadi ya. Ini apa nih teman Pre2 ya, menarik. Tapi teman Pre2 mungkin kamu untuk testi rasanya tuh seperti apa sih Bang? Yang wijen ini
8: gimana ya mendeskripsikannya? Cuma
10: rasanya kenyang gitu makannya. Gimana?
9: Asam mungkin?
8: Enggak. Rasa dari wijennya tuh ada.
10: Sangrai gitu ya.
8: Dipadukan dengan susu. Susu kita susu yang milky banget gitu. Karena susu kita bukan susu yang UHT atau fresh milk itu yang pure. Tapi kita mempunyai susu itu udah kita racik.
10: Oh, racik berbeda juga berbeda. Ya.
8: Jadi bukan hanya susu yang kita mix sama flavor Black Sesame, tapi susunya itu kita memang sudah racik.
10: Oke, pantas.
8: Tapi jangan tanya ingredientnya Mbak.
10: Iya,
8: rahasia perusahaan.
9: Tapi emang harus nyobain ya. Mbak Erna harus nyobain ke sana deh.
10: Benar, nanti ya abis ini ya kita cobain ya teman Pre2 ya. Pantesan gitu Bang Hadi tadi, saya jadi enggak mau minum kopi yang lain ya, maunya minum kopi yang ada di Hotel Borneo. Nah, bagi teman Pre2 juga gitu kan. Bang, ada informasi lain enggak sih buat Hotel Borneo? Misalkan promo atau apa gitu.
8: Ini Mbak, sama yang non coffee juga kita mungkin dari beberapa teman-teman yang suka matcha, kita juga ada matcha.
10: Wow.
8: Jadi matcha yang pure matcha sama coffee matcha juga ada.
10: Kopi matcha ya? Waduh.
8: Matcha dipadukan
10: dengan kopi. Agak aku pikirin. Pahitnya yang di bagian mana nih jadinya kan, karena matcha itu
9: pahit.
10: Ya. Terus ditambah dengan kopi
8: dengan
10: juga.
8: Kopi. Tapi rasanya unik dan tidak pahit.
10: Wow, karena ada milky-nya tadi ya.
8: Ada milky-nya, karena susunya memang kita racik sih.
10: Baiklah, ini makin menarik aja teman Pre2. Makin dekat dengan jam 5, mungkin teman Pre2 juga bisa mampir ya, jalan-jalan ke Hotel Borneo sekali nikmatin dimsumnya yang sampai jam 12 malam nanti kan Bang.
9: Betul.
10: Tapi jangan cuma dimsum aja teman Pre2, ada menu-menu andalan lainnya. Nah, mungkin sebagai promo juga Bang, apakah ada promo lainnya buat teman-teman Pre2 yang mungkin mau datang atau pengen ngadain acara juga di Hotel Borneo, silahkan.
8: Oke, untuk masih di sekitar Atmos, untuk coming soon promo kami, kita juga akan menyediakan coffee, Atmos Coffee itu by botol. Jadi ada yang botolan 200 ml, kemudian ada botolan yang juga yang 1 liter.
10: Wow, gitu. Bisa makan, ya minum di kantor ya?
8: Minum di kantor, bareng gitu kan, nah itu bisa banget. Gitu. Kemudian coming soon lagi kita akan bikin dirty latte. Dirty latte, kemudian ada dirty matcha juga.
10: Waduh, banyak ya, bakal ada yang kiyowo-kiyowo juga nih kayaknya. Karena udah ada matcha juga nih teman Pre2. tiba-tiba ada stroberi, boleh juga sih ya.
8: Jadi kita saya spill sedikit untuk dirti latte kita nanti benar-benar kita tanpa menggunakan es batu. Jadi dari gelas pun itu kita dinginkan. Jadi bukan gelas itu, biasa kan gelas itu dingin karena ada es.
10: Ada es batu.
8: Tapi ini kita dingin gelas itu memang kita dinginkan.
10: Waduh,
9: di freezer kali ya.
10: Jadi nggak perlu es batu lagi gitu kan? Nggak takut meleleh berarti teman Prado, nggak takut tawar berarti kan? Biasanya kalau kita minum kopi lama-lama gitu jadinya tawar, jadi hambar gitu kan karena es batu. Ih, ini mana ini kapan nih? Belum ya?
9: Belum.
8: Pantau terus di Instagram
9: kita.
10: Nah, sekalian teman Prado, mungkin kamu yang mau tahu lebih lanjut gitu kan, pengen tahu promo-promo apa aja yang ada di Hotel Borneo, kamu juga bisa melalui Instagramnya di di mana, Bang? Hotel Borneo
9: Pontianak New.
10: Nah, silakan di follow teman Prado ya.
8: Atmos Brew.
10: Itu Instagramnya.
9: Atmos Brew.
10: Oke deh, dua Instagram jangan sampai kelewatan teman Prado ya dengan promo-promo lainnya. Kalau gitu, terima kasih Bang Hadi, terima kasih juga Bang Andre sudah datang ke Prado Pontianak. Ya, kita tunggu menu-menu baru lainnya teman Prado dari Hotel Borneo, dan mungkin teman Prado juga nih yang hari ini ketinggalan informasi dari Hotel Borneo, boleh cek ulang ya melalui channel YouTube kita di RRI Produa Pontianak. Kalau gitu kita pamit, habis ini masih ada lagu-lagu asik buat nemenin kamu, jadi pastikan buat teman Produa untuk stay tune terus bareng Produa Pontianak, teman terbaik kamu. Terima kasih ya Bang.
9: Terima kasih.
8: Terima kasih. Mbak.

teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

0: Aduh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Websitenya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya.

0: Bu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nah. Tapi untuk biaya pendaftaran, kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
0: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ibu, ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.
3: Ngapa sih, Za? Kok gelisah?
4: Ini sih, Ran. Acara bersih-bersih kampung besok itu loh. Aku khawatir teman-teman pada datang enggak ya?
3: Oh, itu. Ya, kita lihat aja besok.
4: Kalau mereka enggak datang, Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
3: Ih, bagus lah. Kan konsumnya jadi buat kita semua.
4: Kamu nih, aku nih khawatir, Ran. Malah mikirin konsumsi lagi.
3: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar. Selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
4: Oke, ya. Kita lihat besok aja lah ya, Ran.
3: Tuh kan, banyak yang datang.
4: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
3: Itu namanya kamu suuzon.
4: Ya gimana ya, Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
3: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan, Za?
4: Alah, kau nih, konsumsi jelas aman lah kalau itu.

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling ngerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

0: akhirnya setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung renang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock resmi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah, bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Krismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Yeay, gak modal.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: Bu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
5: Itu kabar baik, nah. Tapi untuk biaya pendaftaran kita...
4: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
6: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
4: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ibu, ibu, aku diterima beasiswa.
5: Alhamdulillah, nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
6: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.

0: Eh, tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA aku udah lama ya. Jejak digital tuh emang bener-bener awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu, tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh, banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju, like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya, Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling ngerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

Dikisahkan Lastri seorang gadis desa berparas cantik. Bahkan kecantikannya tidak ada yang menyamainya di desa itu. Dia anak yang baik, rajin bekerja, sopan kepada siapa saja. Sehari-hari dia menjual sayur di pasar untuk menyambung hidup bersama ibunya, Men Lastri. Begitu orang memanggilnya. Tapi sayang, Lastri dengan paras cantik

0: Sayur ini, Bu?
1: Iya, yang ini Lastri. Terus-terus itu sayurnya satu ya. Kacang panjang ini juga. Ini lagi satu ya, Lastri.
0: Iya, Bu. Sudah, Bu? Ada lagi?
1: Cukup. Berapa semua, Lastri?
2: Lastri, Bapak dulu, nak. Udah dari tadi nih.

0: Muda, kok temen-temennya Tuan Muda jalan-jalan ke pasar?
1: Orang jualan apa itu? Kok seru begitu?
0: Oh, itu. Gak ada apa, Tuan. Hanyalah jualan sayur biasa.
1: Jualan sayur? Yang beli kok rame gitu? Itu kan ada yang lain. Aku jadi penasaran.
2: Tuan Muda... Maaf, Tuan. Saya permisi.
3: Saya permisi, Tuan. Yuk kita pergi.
4: Kedatangan Surya membuat semua ibu-ibu pergi, sehingga tempat Luh Lastri menjadi sepi.
1: Jualan sayur ya? Cantik sekali anak ini. Kok aku sepertinya suka?
5: Iya, Tuan. Tuan mau beli sayur?
1: Beli sayur? Pertanyaanmu sungguh menghina.
5: Maaf, Tuan. Bukan begitu maksud saya.
1: Sudah. Siapa yang mengizinkanmu jualan di sini?
5: Saya tidak perlu mendapatkan izin dari siapapun, Tuan. Ini kan tempat umum.
1: Apa katamu? Tempat umum? Kau nggak tahu ya dengan siapa kau berhadapan saat ini?
5: Maaf, Tuan. Ini pasar yang ada hanyalah penjual dan pembeli, Tuan.
1: Lancang sekali kau. Lihat ini.
5: Apa yang kau lakukan terhadap sayur-sayuranku, Tuan? Kau telah menghancurkannya.
1: Apa? Kau pincang? Kajian. Udah miskin, cacat lagi. Kenapa kau tidak mati aja? Hidupmu hanya merepotkan orang saja.
5: Apa salahku, Tuan? Apa? Kenapa kau tega?
1: Itu ganjaran orang yang berani gak sopan kepadaku. Hei, apa kalian? Apakah kalian ingin seperti dia?
6: Tidak, Tuan.
7: Ayo kita pergi, yuk.
1: Dia gak tahu. Aku anak juragan jagung yang terkaya di desa ini.
4: Malam itu, Surya tidak bisa tidur. Dia teringat kejadian tadi pagi di pasar. Selama ini, tidak ada yang berani kepadanya. Dia memang anak yang sombong, selalu menganggap orang lain rendah. Apalagi, dia merasa kaya, merasa keturunan bangsawan, merasa tidak ada yang berani dengannya. Satu sisi, dia marah. Sisi lain, Surya suka dengan kecantikan wajah Lastri.
1: Mata ini gak bisa dipejamkan. Si pincang itu. Ya, si pincang itu. Awas kau.
4: Pagi itu, orang-orang di pasar semua pada sibuk. Si pedagang dan pembeli saling tawar-menawar. Indah sekali. Saat itu Surya datang bersama anak buahnya. Kedatangan mereka membuat seketika pasar menjadi sepi. Semua pergi. Hanya Lastri yang masih di sana.
1: Hai, pincang.
5: Lastri nama saya, Tuan.
1: Bodoh amat. Berani kau jualan lagi di sini?
5: Ini pekerjaan saya, Tuan. Berjualan adalah hidup saya, Tuan.
1: Oh, begitu ya. Berarti kau harus membayar sewa tempat ini sebanyak 100 juta rupiah atau dengan yang lain, boleh?
5: Apa? Tidak, Tuan. Aku tidak mau membayar. Tidak.
1: Oh, gak mau bayar berarti bukan gak mampu ya. Cantik juga kau, sayang.
5: Apa yang Tuan lakukan? Jangan macam-macam ya. Kau terlalu meremehkan semua orang.
1: Pincang! Beraninya kau menamparku. Ini, rasakan. Ya! Dal!
0: Ya, Tuan Muda.
1: Seret dia. Bawa dia ke tempat itu.
0: Baik, Tuan Muda.
5: Nih.
1: Pergi kamu. berteriak

0: Cabutlah kau orang cacat. Senangnya, indahnya, wow.
1: Binatangku, biadaku, kau akan menerima balasan yang lebih mengerikan karena kau telah jahat pada orang cacat sepertiku ini.
0: Nal, yuk kita pergi.
2: Tuan, Tuan memperkosanya. Tidak, tidak Tuan. Kau sungguh biadab. Aku tak mau ikut menanggung dosa itu. Tidak mau. Aku pergi Tuan. Aku gak mau ikut lagi bersamamu.
0: Apa? Gak mau lagi bersamaku? Baiklah. Karena selama ini kau telah mengabdi kepadaku, ini sekedar untukmu.
2: Gak usah Tuan, gak usah.
0: Terimalah. Jangan sungkan.
2: Surya, terkutuk kok.
3: Men Lastri sangat terpukul. Sedih, kecewa, marah anaknya disakiti, direndahkan, dan diperkosa. Akhirnya, dia mengadu kepada Pak Juragan Jagung.
4: Begitulah Tuan, kedatangan ke sini bukan ingin agar anakmu bertanggung jawab, bukan. Tetapi didiklah anakmu untuk bisa menghargai orang lain. Jangan kelemahan kami kalian manfaatkan untuk menjalankan kejahatan kalian. Permisi.
5: Hai, Surya, sini kau.
0: Ada apa, Pak? Kok seperti orang kesetanan?
5: Kau yang setan, tahu? Kau telah menguburku hidup-hidup. Kau kira siapa dirimu? Semua fasilitas, kekayaan yang kau nikmati selama ini, semua itu milikku. Kau hanyalah minyam, tahu? Aku telah gagal mendidikmu. Kegemerlapan keluarga ini yang aku bangun sejak dulu, sekarang hancur. Hancur gara-gara kamu.
0: Itu bukan salahku, Pak. Dia yang gak sopan kepadaku.
5: Jangan banyak bicara kau. Sekarang kau harus bertanggung jawab. Nikahi gadis itu. Hanya itu jalannya untuk menyelamatkan bapak.
0: Tapi dia pincang, Pak.
5: Aku akan ke rumahnya untuk meminangnya.
4: Tidak, Tuan. Saya tidak mau menikah dengan anak Tuan. Biarkan, biarkan aku yang menanggung beban ini. Jangan karena aku orang miskin, aku orang cacat, kau bisa seenaknya kepadaku. Tidak, tidak. Aku tidak mau. Maafkan aku, Tuan.
5: Aku mohon, menikahlah dengan Surya. Yang ada di perutmu itu cucu bapak.
4: Tidak, Pak. Tidak. Mungkin kata-kataku sudah cukup jelas, Pak. Dengan keterbatasanku, aku akan hidup bahagia dengan anakku yang masih dalam kandungan. Aku akan jaga

Sejak saat lamaran Pak Surya ditolak oleh Lastri, kehidupan Surya menjadi tak karuan. Setiap hari, Surya meratapi hidupnya, menyesali dirinya yang selama ini telah berbuat jahat. Selalu menghina orang, selalu merendahkan yang lemah, semua orang-orang dekatnya menjauh. Semua orang berbalik menghujatnya, memakinya, bahkan sekarang dia betul-betul dalam kesendirian. Tanpa teman,

0: makan dan minum. Tubuhnya yang dulu kekar sekarang menjadi kurus kering. Rambut panjang tak terurus.
1: Lastri, Lastri, aku pantas mendapatkan ini. Aku pantas dihukum. Lastri, Lastri, maafkan aku.
2: Surya, kenapa kau seperti ini, nak? Surya!
0: Demikian drama radio persembahan LPP RRI Denpasar dalam kisah Semut Pun Diinjak Akan Menggigit. Sampai jumpa.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
5: Mana, coba lihat.
4: Nih.
5: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
4: Masa sih?
5: Iya.
4: Perlu ya diupdate?
5: Iya
4: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
5: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
4: Iya udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
5: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
4: Ya iya deh, ya.
6: Anytime, anywhere. Bro 2 Pontianak. Teman terbaik kamu.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
3: Biarlah.
2: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
3: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
4: Kerja bagus.
2: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
5: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
4: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
5: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
4: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
6: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
7: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Kalau gue pikir-pikir ya, itu kok kayak lagu BG ya. Ya gak sih?
1: Iya sih, nuansanya sama.
0: Karena itu pakai AI kali ya.
1: Bener. Anyway, selamat malam teman-teman berdua seluruh Indonesia.
0: Halo.
1: Yay, akhirnya MLC kita berdua lagi teman berdua.
0: Yes.
1: Di Music Live Chat malam hari ini ditemenin sama Edit dan juga Angga tentunya.
0: Betul, MLC. Mas
1: Salah. Bukan itu. Bareng Angga dan Edit aja.
0: Kan bisa aja MLC itu Mas lu cakep.
1: Oh iya benar sih. Benar, Mas lu cakep. Boleh sih. Boleh.
0: MLC Mas lu cakep.
1: Bareng Angga dan Edit gitu ya.
0: Aduh, karena udah lama banget kita ngobrol sih bareng.
1: Yoi.
0: So excited today.
1: Yes.
0: Kita bakalan sekali ngobrol sama kalau ini mereka apa ya? Grup ya.
1: Grup.
0: Grup. Dan grup apa? Indie.
1: Mereka adalah grup sebuah grup dengan genre indie pop.
0: Ya? Indie pop.
1: Yang okay. Karya-karyanya sih katanya dekat dengan kehidupan kita nih.
0: Oke. Okay. Bakal sedekat apa dengan kehidupan kita? Nanti kita bakal ngobrol sama mereka. Dan seperti biasa yang pengen ikutan join bareng sama kita, yes, nanti bisa live chat di area di Jakarta.
1: Betul.
0: YouTube channel.
1: Betul.
0: Kita bakalan bisa tanya-tanya sama Sunday Shark.
1: Yoi, Sunday Shark, kita bakal ngobrol-ngobrol soal mereka dan tentunya single-single yang sudah dirilis sama mereka tentunya.
0: Dan gue yakin pertanyaan pertama kita, apa hubungannya mereka sama Baby Shark?
1: Iya betul. Iya sih. Ini Sunday Shark apakah kerjanya cuma Sunday?
0: Kalau hari lain gak ngambil. Iya bisa jadi.
1: Gak ada gitu ya. Nanti kita tanya lah ya.
0: Oke.
1: Yes, jadi pastiin tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Masih bareng sama Angga Edit.
0: Dan juga kita sudah barengan dengan
1: Sunday Shark.
0: Halo.
1: Ada mereka kostumnya hitam-hitam, bro.
0: Betul.
1: Ini berarti menandakan memang mereka band karena sudah.
0: Oh iya benar.
2: Gitu.
1: Coba.
2: Ya.
1: Kalau iya. Bukan band pasti enggak bisa senada begitu.
0: Oh iya juga sih.
1: Ya tapi, kita bukan band, jadi beda iya, tuh hijau biru.
0: Terlalu ngejreng kayaknya ya buat band ya.
1: Kita kenal dulu sama Sunday Shark ya.
2: Oke.
1: Apa kabar?
2: Baik. Terima kasih.
0: Luar biasa.
2: Kakak apa kabar?
1: Baik juga.
0: Baik. Luar biasa.
1: Yeah. Harusnya bertiga ya?
2: Iya, harusnya bertiga.
1: Tapi okay. yang satu?
2: Yang satu itu emang di Aceh.
0: Oh wow.
1: Kok bisa jauh gitu? Ini namanya LDB nih, long distance band.
2: Itu dia. Aduh.
1: Oke, berarti siapa yang hadir di sini, siapa aja nih, ada siapa? Boleh kenalan dulu sama kita.
3: Halo, jadi saya Haikal Raka Putra.
1: Mm-hmm. Panggilnya Raka ya.
0: Oke.
1: Okay. Di yeah. Megang
3: gitar.
1: Oke.
2: Ya, aku Mia Sekar, vokalis.
1: Vokalis.
2: Yang lagi di Aceh itu namanya Sidik.
1: Sidik itu ya, Bang?
2: Sebagai sound engineer.
1: Wow. Oke. Okay. Ih. Dan
2: sama gitar,
1: dan main gitar juga sih. Gitu ya. Oke. Okay. Itu
0: okay.
1: Kenapa bisa jauh di Aceh?
3: Karena saya kan juga orang Aceh.
1: Oh gitu, oh gitu. Raka juga orang Aceh. Bah apa? Abage.
2: Aduh.
0: Kaget tiba-tiba ditembak.
1: Nah, itu gue bisa.
0: Sorry.
1: Orang Aceh berarti. Yeah. Jadi memang
3: itu teman kecil.
1: Oke.
0: Okay.
3: Oh, wow. Okay. Ternyata dia bisa apa? Nge-engine DAW FL kan?
1: Fruity Loops. Oke.
3: Mau nyoba gitu. Mm-mm. Nah, karena jauh jadi kita mainnya Discord.
1: Oh gitu.
0: Oh, iya. Wow.
1: Itulah teknologi, bro.
0: Bener sih.
1: Enggak harus sekarang band itu ada di satu tempat.
0: Betul.

0: gitu.
1: Gitu. Dan kalau ketemu sama Mianya gimana?
2: Itu dia pengen nyobain Anggar.
0: Ketahuan banget bohongnya.
1: Tadi sebelum kita ngobrol sempat ngobrol kalau memang ini mereka punya background yang berbeda-beda. Mia itu backgroundnya event organizer.
3: Event organizer EO.
1: EO. Lalu Raka harusnya kan sebagai event organizer ketemu sama musisi gitu ya. Ini enggak Anggar loh, dia atlet Anggar.
3: Atlet Anggar ternyata.
1: Oke. Anggar bahasa Inggrisnya apa ya?
2: Fencing.
3: Fencing.
1: Oh,
3: okay. Fencing. Benar-benar.
1: Beneran waktu itu jadi Mia sempat pemain Anggar.
0: Begitulah.
3: Kok begitu?
0: Begitulah. Jadi kita memang bertemu secara tiba-tiba begitu.
2: Oh, ternyata enggak jadi.
1: Enggak jadi, malah akhirnya ngeband bareng.
0: Iya, ngobrol-ngobrol ternyata malah ngobrolin musik. Jadi malah nyambungnya ke situ gitu.
3: Oh, oke. Okay.
1: Mungkin gak jadi ngomong Anggar, tapi ngomong anggaran.
0: Anggaran. Ah, itu dia.
1: Ngomongin soal bagaimana budget untuk membuat produksi satu musik yang bernama Sunday Shark.
3: Alright. Tapi kalau ngomongin soal Sunday Shark, ini ada, maksudnya ada meaning sendiri gak sih Sunday Shark? Kenapa Sunday Shark gitu?
1: Apa yang berhubungan dengan hiu? Siapa dan, yang suka hiu?
3: Hiu dan minggu gitu.
0: Jadi kita suka sama perpaduannya sih, Kak. Okay. Gitu. Karena waktu itu di sebuah
1: Waduh. Once upon a time.
0: Di suatu hari Minggu yang sangat apa?
2: Apa? Karena kalau saya pribadi beda.
1: Beda cerita nih. Oh. Versinya Mia dulu.
0: Jadi pokoknya Sunday Shark itu terbentuk pada hari Minggu.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Terus kita lagi bingung nih, Sunday apa ya? Sunday apa ya? Sunday kan feels-nya tuh apa ya, vibe-nya tuh dia santai,
1: chill
0: gitu kan,
1: okay.
0: Chill.
3: Oke.
0: Okay. Vacation apa namanya? Vacation, liburan gitu ya. Nah, terus kita pairing sama sesuatu yang mungkin lebih kuat kali ya. Gitu, lebih kuat, lebih sharp, lebih orang tuh jadinya
1: takut
0: kan. Jadinya shark.
1: Lebih menggigit.
0: Lebih menggigit gitu ya. Jadi Sunday Shark.
1: Oh.
0: Terus ya lucu aja gitu.
1: Itu Mia yang initiate nama itu Mia.
0: Awalnya gimana ya, lupa lagi.
1: Gimana Raka? Versi Raka jangan-jangan beda.
2: Kalau versi saya karena dari film Jaws kan.
1: Jaws. Oh, oke. Okay.
2: Okay. Hari Minggu ke pantai dimakan hiu.
1: Aduh, benar-benar berbeda sih.
3: Bener sih.
1: Yang satu temanya itu tema mungkin romcom ya, satunya thriller.
3: Hari Minggu ke pantai dua kali.
1: Tapi menggambarkan musiknya Sunday Shark nggak gitu?
2: Menggambarkan
1: ya.
0: Lumayan sih.
1: Lumayan ya. Sampai akhirnya bikin Sunday Shark ini, apa yang menyatukan kalian sebenarnya? Konsep musiknya yang kita bikin konsep musik yang kayak gini yuk, itu apa yang bikin akhirnya yaudah kita bikin gitu. Siapa inisiat pertamanya, justru dari Mia atau malah justru dari Sidik?
0: Awalnya dari sebetulnya dari Raka sih sebenarnya.
1: Okay.
0: Dari Raka sih. Oh, karena
2: dulu kan saya juga buat tuh dulu sama Sidik berdua. Cuman kayak kurang gitu.
0: Kurang manis ya.
2: Kayaknya
0: iya.
1: Gak ada ceweknya soalnya. Ini terlalu syak deh. Kurang santai.
2: Nah, akhirnya pas ketemu dia ngobrol-ngobrol, dicoba untuk apa ya, untuk dinyatuin lah. Tapi awal-awal juga susah nyatuinnya karena beda genre.
3: Oh, oke.
0: Okay. Awal-awal sebetulnya
1: dulu emang genrenya apa, Mia?
0: Aku sebenernya balat sih.
1: Oh, balat.
0: Lebih sukanya lagu-lagunya kalau Indo ya. Hal ini.
1: Oke. Solois-solois lah ya.
0: Solois-solois. Raisa gitu. Tapi dia tuh lebih ke
2: yang ada bandnya gitu.
0: Iya, pokoknya band deh. Gitu. Okay. Terus sebenarnya agak, tapi kita ada satu genre yang kita tuh sama-sama suka. Nah, apa akhirnya tuh? Itulah kita.
1: Itu oh, di tengah-tengahnya.
0: Iya, di tengah-tengahnya. Indie pop, indie rock. Gitu.
3: Oh, okay. Alright.
1: Jadi akhirnya jadilah Sunday Shark ini. Berarti udah berapa lama Sunday Shark?
2: Masih baru.
1: Baru tahun ini dibuat?
0: Puasa tahun ini.
1: Wow, wow.
0: Itu baru banget kan berarti ya?
1: Berarti langsung gercep bikin single. Dan dengan karyanya yang bernama, judulnya adalah?
0: Single pertama kita itu
1: I Love You.
0: Nah, kalau yang audio release itu I Love You More.
1: I Love You More.
0: Betul.
3: Alright. gitu.
1: Nanti kita bakal kulik lebih dalam lagi.
3: Betul.
1: Tentang musiknya Sunday Shark pastinya. Mm-hmm. Buat teman perlu yang pengen tanya-tanya boleh langsung aja WhatsApp di 0811 800 105, atau juga bisa
3: drop langsung pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: So don't go anywhere.
3: Tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan tadi masih bersama kan Sekiran sama Edit ya. Dan juga masih bareng sama
0: Sada Isar. Temen gue bengong.
1: Gue lagi baca ini nih. Gue lagi baca. Jadi gue bilang kalau dari rilis yang gue baca, Sada Isar itu sudah merilis dua lagu. Ada Cause I Know dan juga 90s Mia.
2: Betul.
1: Namanya Mia dijadiin lagu loh.
2: Iya dong.
1: Wah, gokil. Bayar berapa? Bayar berapa
0: sebenarnya? Waduh. Waduh.
1: Kalian bikin lagu siapa?
3: Kalau lirik dia,
1: cuman
3: chord sama nada gitu.
1: Oke,
0: alright.
1: Berarti ini dua. Terus yang kalau yang I Love You More-nya?
3: Itu baru rilis.
1: Yang baru rilis.
2: Baru banget.
0: Yang terbaru.
1: Ya. Ceritain dong tentang apa aja sih lagu-lagunya. Yang katanya tadi Edit sempat bilang juga lagunya dekat sama diri kita.
0: Gitu. Nah, itu.
1: Relate
0: sama relate orang. Ya katanya sama orang.
1: Ceritain dong. Mungkin Mia kali yang nulis lirik ya.
2: Yang 90s Mia kali ya.
0: Boleh.
2: Yang 90s Mia itu sebetulnya kalau kita perhatikan liriknya itu dia lebih ke apa ya? Dia kelahiran 97-an. 90-an lah.
0: Okay.
2: Ya millennials berarti ya, millennials sama Gen Z
1: akhir
2: ya. Awal.
1: Ya, gitu, awal betul.
2: Jadi dia ini udah hampir 30 terus apa? Kehidupannya tuh ya, itu setiap hari kerja aja bosen kayak gitu. Pengennya berkarya deh gitu. Pengennya bikin sesuatu yang apa ya, yang gak ngebosenin gitu ya. Biar gak gini-gini aja ya. Biar kita tuh hidup tuh gak cuman survive aja gitu. Biar kita tuh bisa apa, lebih meaningful lagi gitu hidup. Itu aja sih sebetulnya. Jadi itu lagu buat aku.
0: berarti sebenarnya di 90s Mia personal banget dong berarti ya?
2: Iya, personal banget.
0: Iya, benar-benar.
2: Iya, benar-benar lagi capek-capeknya.
0: Oke.
2: Sama kehidupan yang gitu-gitu aja kan ya, kalau manusia kan kalau
1: rutinitas gitu ya.
2: Rutinitasnya gitu-gitu aja aduh, capek deh gitu.
0: Oke,
1: itu 90s Mia. Kalau Cause I Know?
2: Cause I Know itu seseorang yang dibohongin. Gitu. Okay. Jadi seorang ini tuh udah lama dibohongin, terus find out dia. Nah, tapi pas tahu itu yang bohong ini tuh kayak bukan denial, dia belaga enggak bohong.
0: Oh.
2: Jadi iya kayak enggak ada apa-apa gitu ya. Iya,
1: Ini tentang
0: ada apa nih? Ada apa nih? Ini apa nih?
1: Aduh, bingung nih gue.
2: Oke.
0: Alright.
1: Dan akhirnya sampai ada di I Love You More. Kali ini tetap lagu tentang cinta kah?
2: Betul. Nah, ini kayaknya lebih ke Raka sih yang jelasin. Karena ini liriknya tuh 90% Raka yang buat
3: sebenarnya
2: juga.
3: Sebenarnya cerita remeh. Jadi kan nonton YouTube show tuh. Kayak ada sketsa komedi. Terus kayak tentang cowok nganterin ceweknya kerja. Terus si ceweknya bilang I love you kan. Ya cowoknya sebagai cowok ya yang seperti biasa ngomong I love you too. Terus si ceweknya kan I love you, terus kayak hah? I love you too. Yes babe, I love you, katanya. Terus dia bilang, "Hah, apa ya? Dia ngira apa yang salah ya?" Gitu. Terus dia bilang, "Babe, right now is I love you more." Terus dia langsung nabrakin mobilnya kan. Jadi dari situ, oh berarti kata-kata sekarang tuh I love you more ya, catchy gitu.
1: Iya, bukan I love you too lagi.
0: I
3: love you too udah outdated ternyata.
1: Iya. Gue juga udah ngajarin gue sama anakku gitu.
0: Iya, yeah, udah.
1: Kalau ayah bilang I love you, jawabnya I love you more.
0: Love you more,
1: gitu.
0: Bener.
2: Sosit banget sih.
0: Aduh.
1: Jadi itu ya, sebenarnya seremnya itu, tapi mungkin meaningful juga karena memang kalian percaya gak sih ngungkapin cinta ke apa ya, ke orang yang kita sayangin setiap hari itu justru bukan bikin cinta itu semakin layu, tapi semakin tumbuh. Apa yang kalian percaya tentang hal itu? Kalian sependapat gak?
2: Sependapat.
1: Menurutnya juga ya?
2: Sependapat.
1: Jadi harus yang namanya ungkapan cinta itu harus juga benar. Ini
2: harus
1: ini
2: dong.
1: POV cewek nih. Cewek satu-satunya soalnya.
2: Harus. Harus lah. Cinta itu tuh harus diungkapkan setiap hari. Kalau enggak, ya itu kan maksudnya buat orang yang kita sayangi tuh merasa secure gitu ya.
0: Iya, yeah, gitu. Benar.
1: Jadi ketika ada yang Mia bilang I love you, gak dibalas tuh pasti langsung marah ya? Oke, okay, gitu.
2: Wah.
1: Bukan dalam itu.
2: Di lecet, enggak.
0: Perang dunia tuh di situ.
1: Tapi gimana enggak semua cowok itu sepeka itu kan? Maksud gue, ya enggak sih? Ya enggak, Raka?
3: Iya.
1: Pasti banyak pertengkaran-pertengkaran yang terjadi.
0: Benar.
1: Karena kekurangan pekaannya itu.
0: Betul. Gitu, benar ya. Sih, benar. Tapi menurut gue cinta itu adalah sebuah validasi dan harus divalidasi sih sebenarnya.
1: Harus divalidasi terus,
0: harus
1: ya.
0: Harus divalidasi terus sih menurut
1: gue. Oke. Iya kan? Biar kita validasi, kalau biar semua orang tahu I love you more itu seperti apa, kita dengerin.
0: Nah, itu dia. Jadi kita dengerin lo. Ini dia Sunday Shark dengan I Love You More.
4: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Change.
1: Bareng sama Angga Edi dan tentunya masih bareng sama
0: Sunday Shore. Alright, tadi kita udah dengerin I Love You More. Hmm. Yang ini berarti penggarapannya juga LDB nih,
2: long distance. Betul. Long distance band.
0: tapi gimana caranya bisa apa kayak berarti ada workshop dulu enggak sih? Atau gimana proses produksinya nih? Karena kan jauh juga kan.
3: Itu tadi by Discord ya?
0: By Discord.
4: Pertama tuh record dulu yang bisa direcord, okay, kayak suara, gitar sama bass. Nah, itu setelah itu baru kayak ngirim ke
1: sana ke
4: CD-nya dari drive. Nah, waktu dia udah buka DAW baru sambil Discord.
0: Oh. Iya. Oke.
1: Okay. Gokil sih.
2: Bisa seharian dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi.
1: Oh iya, karena jamnya jam anak band itu malam. Di atas jam 8 tuh baru on kita.
2: Panas tuh.
1: Dan apa yang jadi kendala tuh? Ada kendala gak sih ketika kalian jauh atau gak sih fine-fine aja gitu?
4: Ada kendala banyak.
2: Proses ya. Di proses produksi sih kendalanya tuh gak terlalu yang gimana banget ya, kayak yang kendala tuh justru setelah produksi ya. Kalau udah rilis nih, kita kan ada promo kak, kayak ada.
4: Enggak dong, di masa itu juga ada masalahnya.
1: Apa? Contohnya apa kak?
2: Oh gue gak tahu masalahnya dia.
1: Lu kemana Mia?
2: Gue record vokal lu dia.
4: Maksudnya kita kan recordingnya kan DIY kan, bukan yang di studio. Kalau
2: iya juga
4: ada
2: sih.
4: Suara motor.
1: Oh iya. Yes.
2: Karena iya benar, iya benar lagi. Karena kita mau record ya.
4: Iya. Bukan studio kan.
2: Ada di ILYM lagu ini apa? Ini ada ke record tukang ini.
1: Tukang apaan?
4: Orang jalan.
1: Orang jalan.
2: Enggak, tukang sate.
1: Sate. Gitu, serius. Di bener di kemana?
2: Semua serius.
1: Itu adalah ambience.
2: Iya. Iya, awalnya kan kita apa namanya agak keganggu ya. Cuman makin kesini kayak justru ini yang
1: signature.
2: Natural banget loh ini.
4: Enggak gitu.
1: Itu
4: alasan tuh.
1: Itu alasan. Itu alasan bagus. Tapi ini ya maksudnya ya itu akhirnya ya bisa cara solusinya gimana? Diulang lagi atau
4: Nyari jam yang sepi.
1: Ya itu makanya malam ya.
4: Oke. Terus kendala lagi tuh waktunya sama yang si CD kan. Dia kan juga kerja gitu. Dia juga kerja. Nah, jadi nyatuin waktunya itu yang
1: besok mau kerja lagi nih gitu kan ya. Oh, udah sulit tuh.
0: PR sih.
1: PR sekali dan PR. Pastinya kalau misalnya nanti ada gigs ya berarti mau enggak mau CD harus kesini ya.
2: Kemarin ada gigs.
4: Ya, kemarin ada, cuman
2: sedikit nggak kesini.
1: Akhirnya disesuaikan kalau misalnya itu kalian cari ya berdua ya, doang.
4: Atau gitu cari
1: ya.
4: Orang tradisional.
1: Additional. Oh, gitu. Okay, okay. Kecuali memang budgetnya pas.
4: Bisa. Beda cerita tuh.
0: Beda cerita. Keren. Sidik di Discord juga.
1: Gak bisa.
2: Keren tuh. Nice idea. Belum ada loh.
0: Iya kan.
1: Tapi ya itu ya menariknya di antara sekarang kayak tadi mungkin kayak Mia kan dulu kan emang lebih passionnya ke solois gitu ya.
2: Iya.
1: Memang kan kalau di band itu kayak punya apa ya dinamika yang berbeda gitu. Gak bisa yang sendirian banget karena harus menyesuaikan satu sama lain. Itu gimana tuh caranya akhirnya? Kalau mungkin dulu kayak denger tadi suaranya masih ada suaranya Raka nyanyi gitu ya. Mereka dulu Raka nyanyi sendiri tuh ya sempet ya.
4: Iya. Sebenarnya saya juga nggak suka nyanyi.
1: Terpaksa aja ya. Terpaksa. Ya, belum ada punya ya. Tapi akhirnya gimana tuh? Apa udah sesuai dengan apa yang dulu dipikirkan sama Raka nggak sih sampai akhirnya nemuin Mia gitu?
4: Sebenarnya udah sih. Karena kan kalau saya sendiri nyari vokalis tuh yang Inggrisnya tuh agak okay lah, yang nggak terlalu apa ya, nggak terlalu
1: bule banget,
4: iya.
1: Tapi juga nggak terlalu, tapi bagus gitu ya.
4: Iya, nggak yang apa ya, Inggris Indo tuh kelihatan kan. Kayak saya nyanyi itu.
2: Contohnya langsung dia sendiri ya. Bagus.
1: Seru ya.
0: Alright.
1: Jadi ini udah ada sebenarnya udah 3 lagu.
0: Yes.
1: Apakah akan dijadikan EP or nanti masuk di album gitu?
0: Next ya.
2: Itu adalah impian kita nggak sih sebetulnya bikin EP ya?
4: Iya.
2: Cuman itu kan, itu tadi produksinya.
4: Sebenarnya kalau EP pengennya ada temanya sih.
1: Ada temanya ya.
4: Jangan yang ini kan temanya kan
1: sendiri bisa. Palingnya ada garis merah apa benang merahnya gitu.
2: Betul.
0: Alright.
1: sebagai band indie yang mungkin kalau sekarang kan memang udah enak ya, maksudnya nggak kayak dulu yang mungkin strugglingnya harus lebih gitu. Sekarang sih struggling juga sih, cuman maksudnya kayak semua hal itu bisa didapetin dengan gampang dari mulai agregator apa segala macam, produksi segala macam. Apa sih yang sebenarnya dibutuhin sama band-band indie seperti Sunday Shark sebenarnya? Dalam perjalanannya ini ya, dari masa produksi, promosi, terus juga
2: promosi sih karena kayaknya kalau bikin lagu tuh gimana ya, menurutku ya, kalau aku pribadi ya, lagu enak tuh ya kalau udah sering kita denger, nggak sih? Jadinya enak, jadi familiar gitu. Kayak lagu seenak kapan, kalau baru pertama kali denger kan jadinya familiar, ya, asing gitu kan. Jadi sebetulnya promo tuh paling penting menurutku sih.
1: Gitu ya.
4: Produksi juga.
1: Produksi juga.
2: Iya. Nah, oke.
1: Se-aware apa sama sosial media kali Sunday Shark ini?
4: Gimana ya? Kalau saya kan nggak ada apa ya, background di sosmed. Nah, di situ kadang bingung nih mau ngapain.
1: Tapi Mia dong, Mia kan lebih event,
0: lebih organizer, lebih planner.
2: Gue yang operasional. Asli bingung banget sih.
1: Jadi itu ya,
2: jujurnya.
1: Jadi lebih kepada ruang ya, ruang untuk bisa memperkenalkan karya ya.
2: Betul,
1: ruang. Itulah adanya MLC.
2: Nah, kita tepuk tangan.
1: Terima kasih. MLC bisa bikin band-band indie gitu ya. Bisa didengerin. Kayaknya ini kan didengerin sampai di 60 kota seluruh Indonesia ya. Mudah-mudahan bisa bikin semuanya pada semangat. Kita selalu ngasih ruang buat bukan hanya label-label gitu ya kan, tapi juga band indie seperti Sunday Shark.
0: Betul. Tapi kalau ngomongin soal lagu-lagunya dari Sunday Shark gitu kan, sebenarnya lagu-lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih sebenarnya?
4: Yang mana dulu nih?
0: Oke, kita ngomongin I Love You More aja deh.
1: Nah, itu
0: I Love
1: You More. Menurut Raka itu paling enak didengerin kapan? Sambil nyetir kah?
4: Kalau sambil nyetir kayaknya kurang cocok.
1: Oke. Sambil makan padang.
0: terlalu spesifik mas.
1: Sambil nyetir
2: kayaknya di kawinan nggak?
1: Oh iya benar.
2: Iya benar. Cocok tuh.
4: Di kawinan. Gue lagi merenung. Sebenarnya emang temannya nggak nyambung kan kalau lagi merenung. Tapi ya udahlah, buat dia menghayal. Orang lain gitu.
0: Oke.
1: Tapi setuju sih buat jalan orang lagi mau datang ke altar gitu.
0: Bisa.
2: Iya, itu bisa.
1: Pertanyaan lu ya.
0: Iya, udah.
1: Next, sebelum next, berarti ini udah ada video lirik atau video klip?
2: I Love You More belum?
1: Belum ya. Belum, tapi ya. Yang lain udah ada.
2: Yang
1: kayak
2: lain Kasaino, udah ada.
1: Kayak Mia, Mantis Mia udah.
2: Udah.
1: Sudah ada ya, bisa dilihat di?
2: Di YouTube channel kita Sunday Shark.
1: Oke, itu bisa lihat di situ ya. Nanti bakalan kalau Instagram di
2: Instagram Sunday Shark Music.
1: Sunday Shark Music bisa lihat situ. Nanti update kalau misalnya nanti mau ada video lirik, ada official music video, nanti bakal di update di situ.
0: Alright. Ya.
1: Next akan ada single terbaru lagi, apakah lagi tahap produksi lagi nih?
4: Semuanya ada berapa?
2: Asli ada 10 bang.
1: Go! Wow, produktif sekali.
0: Produktif banget ya.
2: Jadi tuh kita tuh emang seneng bikin lagu. Sebetulnya tuh awal terbangunnya juga karena
1: berkarya,
2: seneng bikin berkarya, lagu, ya. seneng bikin. Kita nemu progresi chord yang enak banget gitu kan. So, akhirnya jadi sebuah lagu tuh kayak cepet banget gitu.
1: Okay. Jadi makanya, tabungannya udah banyak nih.
2: Iya bang, lagu itu sebenarnya udah banyak banget. Cuman itu dia mixingnya ya.
0: Produksinya.
1: Ya untung ada Sidik ya, sebagai sound engineer gitu. Jadi ya udahlah, dibanyak-banyakin bikin lagu, tinggal nanti cari tempat yang tidak ada tukang sate.
0: Gara tukang sate ada tukang bakso tapi ini.
2: Mana tukang sate itu pakai motor, jadi pakai langsung gitu.
1: Itu sate apa ya?
0: Rame ya, rame.
1: Oke, ada rencana buat gigs dalam waktu dekat ini?
2: Ada. Tanggal 16
1: Juni.
2: Di? Aduh.
1: Di Jakarta tapi
2: di Jakarta.
1: Jakarta. Jadi kalau pengen tahu info lebih lengkapnya tadi bisa langsung kunjungi aja Sunday Shark Music ya.
0: Yo, di Instagram ya. Dan mungkin dari Mia sama Raka ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia, silakan.
2: Oke. Halo, jangan lupa cek Instagram kita, sosial media kita, Instagram di @sundayshark_music. Kalau mau dengerin single-single kita, ada di YouTube channel, ada di Spotify, ada di Apple Music juga. Boleh diklik aja linknya, terus di YouTube namanya Sunday Shark, boleh di search aja. Semoga suka ya sama lagu-lagu Sunday Shark.
1: Alright. Okay. Thank you banget ya Sunday Shark udah dateng.
2: Terima kasih.
0: Sukses selalu juga buat project-projectnya.
1: Iya. Semoga dengan I Love You More ini semua orang tahu cara menjawab I Love You.
4: keren.
0: Gitu.
4: Saya nggak kepikiran sih.
2: Beda ya. Emang beda ya.
1: Ini biasa lo kalau di interview tanya kayak gitu ya.
0: Udah.
1: Lo bikin lagu ini semoga orang ketika ada I Love You More jadi tahu cara menjawab I Love You.
0: Oh iya benar. Sebuah tutorial.
1: Yaudah, dan ya Music Live Chat-nya ya.
0: Yai, terima kasih Pak Pro 2 udah ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini di MLC ya, bareng sama Sunday Shark.
1: Yap, silakan. Abis ini bakal lanjut lagi jaga malam bareng sama penyiar favorit di kota kamu.
0: Yai, kita ketemu lagi di esok hari di jam yang sama, di jam 7 sampai jam 8 malam.
1: Angga pamit.
0: Gua Edi Tama pamit, dan juga
1: Sunday Shark pamit.
4: Dadah.
1: Bye-bye.
2: Bye-bye.

Selamat malam teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basenga Kajubatan. Balik lagi teman Pro 2 di 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Setelah sebelumnya tadi kita bareng-bareng mengamati atau memonitor gitu ya Pro 2 FM RRI Jakarta. Sekarang kamu jam 8 sudah balik lagi ke Pontianak barengan sama Anwar teman Pro 2 sampai jam 11.50 atau bahkan sampai jam 12 malam. Pokoknya till drop banget teman Pro 2, kita bakal ngobrol-ngobrol santai di ronda ruang obrolan Pro 2 dan juga di Deep Talk nanti jam 9. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Tapi sebelum ke Deep Talk teman Pro 2, aku pengen kasih kamu tahu, aku pengen informasiin kalau di ronda malam hari ini kita kedatangan teman-teman dari BLC ya. BLC berarti Borneo Legal Club ya. Raul ya. Sudah ada Raul di sini, kita bakal ngobrol-ngobrol seputar penerapan nilai Pancasila di kalangan anak muda. Salah satu pertanyaan yang mau aku tanyain ke dia nanti adalah, apakah cinta beda agama juga termasuk penerapan nilai-nilai Pancasila gitu ya teman Pro 2. Kalau misalnya kamu juga pengen nanya-nanya, boleh ya teman Pro 2 di 0811-570-1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh, Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar, stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no!
0: Iya, betul banget, Toby. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Iya, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong.
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama, Toby. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
1: Yuk kita sebarkan.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Alright, teman Pro 2, welcome back to the Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And welcome to Ronda, ruang obrolan Pro 2. Tentu hari ini atau malam hari inilah ya Raul ya. Aku gak sendirian, karena di depanku sudah ada Raul Arteta Maulana.
1: Aduh, Maulana Raul Arteta.
0: Sama aja. Tapi namanya Maulana Raul Arteta. Pas aku tanya, kamu pecinta Arsenal kah? Pecinta Barcelona. Gimana rasanya juara liga musim ini?
1: Enak sih ya, daripada puasa gelar 2 tahun kan.
0: Emang ada klub yang puasa gelar 2 tahun?
1: Ada tuh, Ormas Putih. Di ibu kota di Spanyol. Gak tahu deh apa nama ibu kotanya kan, cuma beberapa orang tahu kali deh. Gak perlu di spill sih ya.
0: Cai, tolong ya Cai ya. Tolong kalau ada yang marah, jangan ke aku gitu ya, ke Raul aja gitu ya. Raul, apa kabar cuy?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Terakhir kali kesini kamu bawa Fikri.
1: Fikri.
0: Sekarang bawa siapa Raul?
1: Bawa orang.
0: Orang? Iya. Gak mau di spill.
1: Nanti aja, nanti kita biar kasih lebih paham.
0: Oke, okay. Hari ini teman Pro 2, kenapa Cai?
2: Biar lebih pas.
0: Oh, biar lebih pas. Ada Locai teman-teman di balik layar, dan malam hari ini aku sama Raul bakal ngobrolin penerapan Pancasila di generasi muda. Karena kemarin beberapa hari lalu ya, tanggal 1 kan lah, 2 ya?
1: Tanggal 2.
0: Berarti kemarin banget dong ya? Iya. Itu hari Pancasila, jadi kita mau ngobrolin soal Pancasila. Kamu masih hafal gak Pancasila, Raul?
1: Hafal dong, masa aku sebagai anak Indonesia masa gak hafal Pancasila sih?
0: Tunggu deh, kok aku gak begitu kurang kencang gitu ya suara Raul di telingaku? Apa emang sudah sepol itu?
2: Coba
0: lagi ngomong.
1: Ini kan enak sih ya.
0: Ini enak
1: betul,
0: nih.
1: Betul.
0: Sebagai apa tadi? Sebagai
1: orang Indonesia asli gitu kan. Dan warga negara taat juga, aku tuh harus memahami dan hafal sih sila dari Pancasila.
0: Oke, okay, sila ke-6 apa?
1: Sila ke-6 mana ada?
0: Woi. Itu tadi tes.
1: Iya, tes apa nih?
0: Tes ini.
1: Tes kenegaraan.
0: Tes kenegaraan, tes wawasan kebangsaan.
1: Waduh.
0: Oke, okay, yang ketiga apa? Sila ketiga.
1: Yang ketiga ialah Persatuan Indonesia.
0: Persatuan Indonesia. Gimana kamu memandang Indonesia sekarang? Anak mudanya ya?

0: bukan orang-orang, pokoknya kita ngobrolin anak muda.
1: Iya. Jadi
0: sudah bersatu kita.
1: Ada beberapa sih ya, karena dinamika yang terjadi dan juga disebab-sebabkan gitulah kan. Kemungkinan ada perpecahan di apa warga negara Indonesia, terutama di Gen Z lah. Perbedaan pendapat itu wajar dan juga sudah hukum alam. Cuma jangan sampai gara-gara perbedaan pendapat ini kita berpecah belah. Karena kita tuh di apa dinaungi oleh Indonesia, yang mana sila ketiga ya Persatuan Indonesia.
0: Yeah.
1: Jika kalau emang kita masih merasa menjadi warga negara yang taat, ya udah taati Pancasila ini sebagai asas dan dasar dari negara ini. Dari mana kita kalau emang kita nggak taat? Ternyata dari apa perdebatan itu kita terjadi perpecahan belah. Nah, sedangkan itu kita dalam melanggar dari nilai-nilai Pancasila, itu nggak bisa terjadi. Harusnya anak-anak muda kita harus sadar sebagai warga negara yang taat, sebagai warga negara yang benar, kita harus jangan sampai Indonesia ini perpecahan. Itu yang perlu diwanti-wanti sih.
0: Nah, pertanyaanku tuh sebenarnya, Raul, itu terjadi nggak sih perpecahan? Maksudnya kayak di sekeliling kamu gitu. Kenapa kamu bisa ngomong kayak gitu gitu?
1: Ada beberapa. Ada beberapa tuh gara-gara apa pemilihan gitu kan. Nah, itu jadi perpecah belah, apalagi sampai menyudut-nyudutkan, apalagi sampai memfitnah orang, itu kan jangan sampai. Sebenarnya dalam apa bukan menjadi warga negara yang taat kalau emang kita menuduh orang tanpa bukti. Nah, itulah sebab jadi terjadinya perpecahan yang ada di Indonesia. Jangan sampai kita perpecah belah lah untuk di Indonesia ini.
0: Tanpa bukti ya.
1: Dengan tanpa bukti. Oke, kita dapat informasi tersebut. Kita saring dulu apakah ini benar. Jangan sampai dapat omongan satu orang langsung kita panas. Kita panas ya dengan omongan jelek sih, ya wajar sih kita panas kan. Tapi kita bagaimana kita menyaring dan memilah dulu, dan kita mencari kevalidasian antara apa informasi tersebut. Misalnya kayak aku nih kan, contoh aku dapat omongan gak baik tentuk belsi aku kan. Ya udah aku ulik dulu bagaimana, oh, apakah benar nih orang ini omong seperti ini kan. Aku dapat informasi satu dari orang, abis itu aku cari lagi untuk orang kedua, agar apa? Agar buktinya itu kuat, agar aku bisa berargumentasi dengan dia, gitu loh. Jadi ya. Itulah untuk apa? Membuktikan.
0: Jadi teman bro dua, tadi si Raul bilang gimana omongan di luaran sana soal BLC. BLC Raul datang dari BLC. BLC adalah
1: Borneo Legal Club.
0: Borneo Legal Club. Apa itu? Komunitas apa itu?
1: Jadi organisasi hukum yang bernaung di Pontianak. Terutama kita tuh di bawah naungan PKBH. Jadi disitulah kita tuh perkumpulan anak muda yang cita hukum dan budaya. Jadi kita tuh sama-sama belajar. Sama-sama kayak aku ini kan baru di apa angkatan pertama. Jadi aku tuh harus bagaimana saya dan teman-teman itu kita belajar sama-sama, belajar hukum, diskusi dan lain-lainnya. Seperti itu.
0: Yang tadi kamu bilang perpecahan terus menuduh itu di BLC.
1: Ada beberapa orang. Tapi aku yang nemukan tuh di luar dari BLC juga.
0: Ah, oke.
1: Coba yang paling itu tuh kayak urgent gitu loh dari luar BLC gitu.
0: Ya. Kalau sekarang aku beralih deh, nggak ke BLC atau ke Pontianak, tapi ke diri kamu sendiri. Kalau misalnya kamu ada denger nih selentingan orang di luaran sana ngobrolin kamu di belakang kamu, apa yang kamu lakukan?
1: Aku sebagai apa ya? Kalau emang ada orang ngomongin aku di belakang, aku tanya dulu apakah benar di sini kan, nggak langsung nabrak dia. Tapi aku cari dulu apa validasi dari berita tersebut. Bahkan kalau emang kita langsung nabrak ataupun melanggar orang tersebut ya, ibarat kita tuh termakan emosi kita dan nggak bisa kita menjadi orang cerdas. Bagaimana kita menjadi orang cerdas? Kita sabar, tahan, dan kita cari dulu kevalidasian omongan tersebut. Jika benar ya udah sampaikan kebenaran tersebut. Jika salah ya udah kita verifikasi tindak betul yang benar. Jangan sampai gara-gara omongan dia kita terjadi perpecahan. Itulah yang menyebab dari perpecahan di Indonesia tersebut. Gara-gara omongan terjadilah pecah yang ada di negara ini.
0: Gara-gara omongan
1: betul.
0: Ya?
1: Betul. Apalagi kan sampai ada bilang omongan tetangga itu adalah omongan yang paling maut lah kan ya.
0: Tetangga adalah maut,
1: tetangga adalah maut.
0: Rumput tetangga lebih hijau. Gimana tuh?
1: Itu kan rumah dia ya, kita punya rumah sendiri.
0: Oh iya gitu. Gitu. Kita urusin apa yang bisa kita urus.
1: Betul.
0: Jadi jawabannya adalah kalau misalnya kamu dapat omongan di belakang kamu, kamu cari tahu dulu ini benar atau enggak gitu.
1: Iya betul. Enggak langsung main sembrono-sembrono.
0: Siapa yang kamu cari? Omongannya benar atau enggak, atau orangnya yang ngomong?
1: Orang yang langsung gua ajak ngomong. Okay. Apakah benar menyampaikannya? Jadi kalau emang benar ya udah nasihati saya. nasihati. Jika emang ternyata itu bukan asli dari omongan tersebut, ya udah sampaikan kepada dia bahwasanya bukan hal itu, bukan benar yang terjadi. Yang benar itu terjadi, kita tuh harus klarifikasi sama mereka, seperti itu.
0: Itu pernah terjadi?
1: Pernah terjadi. Baru-baru ini sih, alhamdulillah. Kayak ya udah akhirnya aku pun tenang dan mereka tuh kayak merasa malu gitu loh. Makanya kan kayak ada apa? Omongan mulutmu adalah harimaumu. Dan juga ada beberapa perkataan tuh aku dapat tuh kayak kita harus menjaga lisan. Jadi kalau emang kita percaya dengan agama ataupun yang sebagaimana di sila pertama kan di Pancasila ini kayak ketuhanan yang Maha Esa. Jika kalau emang kita percaya Tuhan, maka omongan kita itu kita jaga gitu.
0: Wow. Tadi kita mengawali dengan sila ketiga. Tapi di akhir-akhir kamu lumayan sering menyinggung sila pertama. Jadi mungkin di sesi kedua nanti aku bakal tanya di sila pertama.
1: Boleh.
0: Gimana-gimana aja. Dan juga di sila-sila berikutnya ya teman Pro 2. Termasuk soal cinta beda agama yang tadi aku sempat spill ya. Nanti coba aku pengen tahu jawaban dari Raul. So stay tune terus teman Pro 2 di sini. Di 101,8 FM. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Aduh, kok tiba-tiba merinding ya? Krismi, kamu pernah gak sih ngerasa kayak tiba-tiba ada yang lagi perhatiin kamu? Dan pas kamu noleh ke belakang, ternyata emang beneran ada yang liatin kamu.
1: Wah, kalau itu sih sering, Toby. Kupikir mungkin hanya perasaanku aja. Atau karena kebanyakan nonton film thriller kali ya?
0: Itu sih bukan karena perasaannya kamu sih, Chris, sebenarnya. Jadi, itu ada istilahnya. Namanya itu skopestesia.
1: Skopestesia?

0: Okay, Sunset di Tanah Anarki adalah satu lagu teman bro dua permintaan dari Raul. Kenapa Raul?
1: Kayaknya lagunya sangat Indonesia banget lah. Dari desing peluru tak mendua kan.
0: Edih.
1: Dari zaman penjajahan sampai kita mendengar suara desing peluru sampai mendua hari-hari yang tak menderang kan. Sampai detik nyawa ini ku pertahankan untukmu. Untuk siapa? Untuk Indonesia.
0: Yakin untuk Indonesia?
1: Untuk Indonesia.
0: Bukan untuk seseorang?
1: Bukan. Untuk Indonesia. Kok sebagaimana ini tema kita pada hari malam ini, Pancasila. Sebagaimana aku sebagai anak muda itu harus meng-approve Pancasila ke sekeliling gitu loh.
0: Oke, kita next topik ya teman kedua. Karena sudah dialihkan sama beliaunya sendiri gitu ya. Langsung kita ke bahas tadi soal sila pertama. Sila pertama tuh kan bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa.
1: Betul.
0: Sekarang aku mau nanya sama kamu, sudahkah kita bertuhan dalam keseharian anak muda, Raul?
1: Oke. Beberapa yang kutemuin kayak teman-temanku bertuhan atau tidak, tetap memiliki agama kan, tapi tidak kayak memiliki jiwa keagamaan tersebut. Contohnya ada kayak beberapa orang tuh kan, dia memiliki agama Islam akan tapi meniru ibadah ataupun doa-doa dari agama nonis gitu loh kan. Misalnya kayak berbuat apa simbolis dari agama tersebut lah kan.
0: Buat keren-kerenan gitu.
1: Iya, buat keren-kerenan.
0: Ada yang pakai kalung salib tuh.
1: Betul. Nah, itu tuh sebenarnya aku mau nyebut tadi kan, cuma takut gitu loh kan.
0: Jadi makanya kalung salibnya enggak masalah, tapi yang makainya seharusnya sama iya, dong.
1: Harusnya gitu, sama kan, dengan keyakinan dan diri dia ya, gitu loh.
0: Betul.
1: Itu kan enggak menempatkan pada tempatnya gitu loh. Porsinya kayak ibarat kayak dia apa, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Seperti itu. Jadi kalau emang dirimu Islam, ya udah porsikan dirimu kepada Islam. Cuma kalau emang dirimu nonis, ya udah posisikan dirimu nonis. Dan bukan juga berarti kita bebas untuk apa? Toleransi bebas akan tapi di sinilah bagaimana kita menerapkan ketuhanan yang Maha Esa untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kalau emang seandainya berbuat baik kita itu membawa mereka kepada agama kita, ya lantas itu lebih baik. Akan tapi jangan sampai mencampur adukan, besoknya Islam, besoknya nonis, besoknya berubah lagi. Nah, itu namanya mempercampur adukan.
0: Kalau aku dengar dari jawaban kamu gitu ya, itu berarti kalau misalnya dibalik gitu ya. Kalau tadi kan Islam yang pakai orang Islam yang pakai aksesoris Kristen misalnya. Aku langsung sebut aja, semoga nggak jadi masalah ya.
1: Iya, betul.
0: Sekarang kalau misalnya aku dengar dari jawaban tadi kamu, kalau misalnya aku balik kasusnya, kayak misalnya orang Kristen yang
1: pakai peci gitu ya.
0: Pakai peci. Itu juga seharusnya nggak disarankan dong sama kamu.
1: Kemungkinan ya kayak harus mungkin bukan porsinya mereka. Akan tapi selayaknya kan kayak sarungan ataupun lain-lainnya kan cuma kayak emang sih untuk di Jawa-Jawa ataupun di mayoritas Islam di di Indonesia kan. Tapi kalau emang stylenya seperti itu kan ibarat tuh mengajak ke agama Islam lah ya kan. Jadi kayak secara tidak langsung tuh dia seperti mengajak ke agama kita gitu loh kan. Jadi kalau emang seandainya mereka mau outfit mereka kepada sarungan atau gamis kan udah kayak di Arab-Arab kan banyak kan kayak mereka pakai gamis walaupun kayak nonis kan. Itu style mereka kan. Tapi kalau emang sekiranya dibawa beribadah untuk apa, misalnya kayak sarungan ataupun kayak gamisan pecian gitu kan dibawa ke apa ibadahnya mereka hari weekend gitu kan. Nanti kan bukan meletakkan porsi kepada tempatnya gitu loh.
0: Betul. Tadi aku sempat berpikir gitu, kalau misalnya orang yang non Islam pakai peci kayaknya nggak masalah deh, karena peci itu bukan Islam kan, dia Melayu lah ya.
1: Lebih ke nasionalis ya.
0: Ya betul.
1: Nasionalis. Bahkan kayak ada beberapa pejabat kan mereka dilantik itu kan pakai peci kan ya.
0: Iya.
1: Nah itu. Jadi salah satu simbolnya itu kan kayak songkok nasional kan, salah satu itu kayak di Indonesia lah terutamanya kan. Gitu sih, seperti itu.
0: Walaupun jujur kalau misalnya aku gitu ya, melihat keberagaman budaya, keberagaman agama, kalau kita saling itu tadi kenapa, Cai? Kenapa?
2: Bocil kematian.
0: Oke. Seneng gitu kalau misalnya melihat ada yang berbeda agama tapi saling apa ya, saling memakai aksesorisnya, tapi kemungkinan kalau dilihat dari jawaban yang kamu tadi kasih, memang seharusnya kita saklek gitu. Seharusnya kita lebih konsisten mungkin bahasa.
1: Betul.
0: Kamu agamanya apa kita pakai itu. Tapi menurut kamu apakah seperti itu yang dimaksud sama sila yang pertama?
1: Menurut aku masuklah dari situ kan, akan tapi itu jangan mempercampurkan aduk agama gitu kan. Ibarat kita berkeyakinan Tuhan yang satu, yaitu kalau emang kita Kristen, Kristen, Islam, Islam. Jadi jangan sampai tuh kita ikut juga puasa, ikut juga kayak seperti apa ibadahnya mereka di hari weekend ataupun kayak ikut sholat Jumat. Nah itu kan udah mempercampur adukan agama kan. Ibarat dia tuh berkeyakinan Tuhannya lebih dari dua. Nah itu kan kayak Islam juga Allah juga Tuhannya, Yesus juga Tuhannya kan. Gak seperti itu dong. Sebagaimana apa ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan itu hanya satu untuk diri kita sebagai warga negara yang taat gitu loh. Jadi kalau Islam Islam, Kristen Kristen gitu, jangan mempercampur adukan agama seperti itu.
0: Kamu punya teman yang berbeda agama sama kamu?
1: Banyak, bahkan aku punya ibu angkat aku tuh orang Buddha.
0: Ibu angkat kamu orang Buddha?
1: Iya, nenek angkat aku juga orang Buddha.
0: Oke.
1: Dan aku tuh bangga gitu loh, walaupun kayak aku kayak walaupun berbeda-beda agama ya, tetap ibuku tuh melarang kayak, oh kamu jangan makan seperti kami gitu loh. Kayak misalnya makan-makan yang non halal itu tetap dijauhkan oleh ibu angkat aku. Gitu. Jadi ambil baiknya, buruk buah apa buang buang sisi negatifnya seperti itu.
0: Kalau aku punya juga beberapa kawan yang non Islam, ada yang Kristen, kebanyakan Kristen sih. Aku jarang ada punya teman Hindu, Buddha. Walaupun kalaupun ada juga sebenarnya seru-seru aja. Kalau di aku seru, kalau di kamu berteman dengan lain agama?
1: Oh, lebih enak ya. Itu kayak lebih apa toleransi kita lebih hidup.
0: Ya kan?
1: Dan kita tuh enggak kayak apa harus ih aku berteman sama ini aja. Kayak orang-orang seperti itu kayak apa ya, maunya sama orang-orang mereka aja. Sedangkan kita hidup di terutama di muka bumi lah kan. Kita harus berbaur sama siapapun.
0: Betul.
1: Bahkan di agama kita aja banyak orang-orang yang apa? Mohon maaf ya kayak berbuat kejahatan ya. Nah, itu sedangkan di agama mereka kan melarang untuk batasan-batasan kan. Jadi ya no worry gitu loh. Gak apa-apa loh kalau emang kita mau berteman dengan siapapun. Dan juga kita tuh harus berbuat baik sama siapapun.
0: Itu berteman. Kalau pacaran gimana?
1: Kalau pacaran waduh kayaknya berat sih sistem ini. Lebih ke mangu kayaknya ya. Waduh, alhamdulillah sih saya tuh belum pernah nemu kayak apa cinta beda agama ya. Mungkin dari salah satu pertanyaan gitu kan, mungkin sedang menjalani mangu kah seperti itu.
0: Maksud aku maksudnya?
1: Iya. Waduh, kebuka kartu kayaknya nih ya.
0: Waduh. Oke, aku sebenarnya pengen tahu aja sudut pandang kamu kalau misalnya cinta beda agama gitu kayak gimana. Beneran oke-oke aja atau sebenarnya susah?
1: Sebenarnya cinta beda agama tuh sebenarnya
0: kita hidup di dunia yang berlandaskan Pancasila.
1: Betul.
0: Aku nggak mau kalau cuma ngebahas soal teman sama beda agama terlalu enteng cuy.
1: Iya sih. Kalau emang cinta nih ya, cinta sama tanah air pun termasuk dari apa? Cinta apa membela tanah air ya?
0: Iya.
1: Jadi kalau emang seandainya kalau emang ada beberapa orang cinta beda agama, ya udah ikuti keyakinan yang menjerumuskan dia yang lebih baik gitu loh. Bukan semuanya apa jelek, akan tapi semua itu baik, akan tapi bagaimana kebaikan ini di tangan yang tepat. Seperti lah cinta. Kalau emang cinta ini kita letakkan yang apa lebih spesial dan lebih bagus, maka tempatnya itu akan menjadi wow gitu loh. Dan dipandang pun juga enak, akan dan kita pun membawa orang itu untuk masuk ke agama kita. Akan tapi bagaimana kita membawanya tersebut. Jadi cintailah negara kita Pancasila dan juga cintai orang tersebut karena dirinya. Karena mungkin karena dirinya juga kita mencintai Pancasila dan mungkin juga karena diri kita mencintai dia, kita menjadi apa semangat gitulah kan, menjadi support system untuk kita membela negara kita seperti itu.
0: Oke, jadi kesimpulannya cinta beda agama berat atau biasa saja?
1: Berat sih, berat. Bagaimana ibarat di lagu Mangu kan aku menada dan kau mengepalkannya. Jadi dari berdoanya aja kayak apa berbeda. Akan tapi kalau emang bisa disatukan ya harus mengikuti salah satu keduanya seperti itu.
0: Betul. Ini aku tanyakan soalnya kita hidup di Pontianak cuy. Pontianak tuh aduh sangat mudah sekali kita menjumpai kawan-kawan yang berbeda gitu. Kalau mungkin di kota-kota lain juga mungkin ada gitu kan, tapi gak semudah di kota Pontianak. Nongkrong di jalan aja aku pikir beliau Muslim, ternyata Kristiani gitu kan. Luar biasa.
1: Cuma aku nemukan kayak di Pontianak ini kayak salah satu kota yang toleransinya itu kurang apa ketat banget, apa erat banget gitu loh. Jadi ada beberapa kayak orang di Pulau Jawa datang ke Pontianak, kayak datangnya kayak wah kontennya keren, bahkan kayak kolaborasi dengan etnis dan beberapa agama aja kayak masih tentram gitu loh orang-orang Pontianak. Itu bukan keluar dari mulut aku akan, tapi dari orang pariwisata, orang turis yang datang ke Pontianak, seperti itu sih.
0: Gitu, dari orang turis-turis ya?
1: Iya,
0: itu maksudnya turis dari luar negeri atau
1: dari
0: lokal?
1: Lokal juga ada. Bahkan kemarin pas aku di satu bulan yang lalu, aku datang ke Tugu Khatulistiwa, kan ada kayak apa, perkumpulan kayak Kalimantan Tribut. Nah, itu tuh banyak orang-orang datang kayak dari Jerman, Amerika. Bahkan kayak mereka tuh takjub gitu loh dengan keanekaragaman yang ada di Indonesia. Kan seperti persis juga kayak Pancasila kita loh. Walaupun berbeda NKRI kita, walaupun berbeda-beda, akan tapi tetap satu sama satu tujuan, yaitu negara Republik Indonesia.
0: Betul. Seperti itu. Luar biasa. Kita akan jeda dulu teman Pro 2 di sesi terakhir. Nanti aku pengen nge-zoom out. Kalau tadi kan soalnya kita ngebahas soal cinta beda agama dan lain sebagainya, sekarang aku nge-zoom out lagi ke anak muda secara keseluruhan.
1: Oke, boleh.
0: Ya, apakah anak muda zaman sekarang sudah mengamalkan atau bahkan sudah aware gitu ya sama Pancasila atau belum? Jadi buat kamu tetap di sini, kalau mau menanya-nanya juga boleh teman Pro 2 nanti di sesi terakhir. Jadi kalau misalnya kamu pengen nanya, sekarang nanyanya ya. Kamu udah tahu nanya kemana? Di WhatsApp kita 0811-570-1018, DM juga bisa di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Yang jelas kamu nggak boleh kemana-mana, so stay tune terus, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Alright, teman Pro 2, welcome back to the last session di ronda malam hari ini, masih barengan sama Raul. Aku gak mau banyak basa-basi karena waktu kita terbatas ya, Raul. Ya, menurut betul. Kamu anak zaman sekarang, anak zaman now, aware gak sih sama keberadaan Pancasila?
1: Alhamdulillah beberapa mereka tuh masih sadar, akan tapi kayak beberapa mereka tuh mengabaikan. Itu yang aku temukan ya, kayak mengabaikan satu sisi. Mungkin dia tidak bertuhan, ataupun dia memiliki apa kayak persatuan kemanusiaan itu. Itu tuh kayak udah menghilangkan salah satu sila sih menurutku ya.
0: Oke. Kalau misalnya mereka mengabaikan gitu ya, mengabaikan, apa ruginya buat orang lain?
1: Kalau emang salah tuh mengabaikan lah. Oke, mereka bertuhan, akan tapi mereka tidak memanusiakan kemanusiaan atau sifat-sifat itulah kan. Ibarat dia tuh merugikan diri sendiri, orang lain, dan juga telah mencoreng nama baik orang Indonesia seperti itu. Apalagi kalau emang sampai kemanusiaan yang dia lakukan itu minus banget lah ya kan, telah merugikan banyak orang. Ibarat udah telah apa? Mencoreng nama baik Indonesia seperti itu. Bahwasanya kita memiliki sila-sila yang bagus 1-5 dari kemanusiaan yang beradab, persatuan Indonesia dan lain-lainnya kan. Ibarat kalau emang kita udah melakukan hal-hal kejahatan, itu telah mencoreng salah satu landasan asas yang ada di negara kita seperti itu.
0: I see. Jadi kalau misalnya dia bertuhan, tapi dia nggak adil, dia nggak berperilaku kemanusiaan, yang adil dan beradab gitu ya, itu menyusahkan kita juga sebenarnya, memalukan kita sebagai bangsa juga gitu sebenarnya.
1: Ya itu sebenarnya merusak dan apa merugikan. Sebenarnya pondasi 5 dari Pancasila ini sebenarnya udah kuat dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus bertuhan, persatuan Indonesia, kerakyatan ini dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang mana dipimpin oleh presiden kan.
0: Iya betul.
1: Jadi kayak ibarat nih, inilah salah satu sifat yang harus berada di tangan kita sebagai negara warga negara Indonesia yang baik. Jadi inilah kayak pedoman kita dan penguat kita. Jadi kalau emang kita bertuhan, kita tuh pasti memiliki kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sesama dengan tetangga kita, kita kain, dan juga kita sedengan orang lain pun kita saling membantu. Inilah penerapan nilai-nilai aspek Pancasila. Sebagaimana bukan mudah loh untuk memperjuangkan nilai Pancasila. Tanggal 1 Juni 1945 itu para veteran terdahulu itu berjuang untuk mempertahankan Pancasila dan juga dibacakan oleh Soekarno di 17 Agustus dan 18 Agustus 1945 itu juga dibacakan Pancasila. Kemudian di tanggal 1 Oktober itu diperingatkan sebagai Hari Kebangkitan Pancasila. Nah, itulah yang harus kita tanamkan gitu loh. Bukan enak dan bukannya kayak membolak-balikkan telapak tangan untuk memperjuangkan Pancasila ini. Bahkan untuk negara yang baik, kita tuh harus mempertahankannya. Inilah landasan dan sifat yang berada pada diri kita.
0: Itu artinya Pancasila penting.
1: Penting banget.
0: Oke, sekarang kalau misalnya aku balik, orang ini dia baik, dia punya kemanusiaan, dia adil, dia bersatu sama beda-beda ras, suku dan budaya, tapi dia nggak punya agama.
1: Oke, mungkin untuk dari seperti itu dia kind, dia baik kepada orang semuanya. Akan tapi hal itu kan akan diminta pertanggungjawaban kepada Tuhannya gitu loh kan. Oke, mungkin dia tidak memiliki agama, akan tapi memiliki rasa kepribadian yang baik kan. Itu kemungkinan, dan juga tuh berdampak kepada orang sekitar kita, akan tapi kepada dirinya dan Tuhan kan, itu kepada dirinya. Dia kembalikan kepada diri dia, kayak dirimu dengan Tuhan lah sebenarnya seperti itu. Kalau emang dia nggak meyakini kan, sepertinya itu akan mengurangi rasa nilai kepancasilaan kepada dirinya.
0: Oke, jadi jawaban kamu apa? Kalau misalnya dia nggak punya Tuhan, nggak apa-apa atau bermasalah?
1: Bermasalah sebenarnya.
0: Bermasalah.
1: Sebagaimana di landasan kita ke Tuhan Yang Maha Esa.
0: Walaupun mungkin kalau sama diri kita sendiri sih, ya bodo-bodo amat. Cuman kalau untuk kenegaraan, menyalahi aturan sebenarnya.
1: Menyalahi aturan. Sebagaimana kita kan nggak selamanya hidup kekal abadi ya. Akan tapi kita tuh pas di akhir kematian kita ntar bingung orang di agama apa. Nah itu salah satu itu harus kita tekankan juga. Kalau emang seandainya dia nggak beragama, dia mau dimakamkan itu pakai apa? Pakai agama Islam kah, Kristen kah, atau dan
0: lainnya? Ini jawabannya lucu teman Pro 2, tapi make sense.
1: Jadi ntar orang-orang bingung. oh dia di apa waktu dia ikut orang tua itu Islam ternyata. Pas dia dewasa, pas dia wafat, dia enggak ada agama dan dia pindah negara, misalnya pindah tempat misalnya kan. Nah, orang tersebut bingung mau di apa, dia mau diwafatkan di kebumikan pakai agama apa gitu loh. Jadi lantas itulah kayak kepentingan dari Pancasila. Jadi dari sampai lahir sampai dari kita lahir sampai kita wafat, itu tuh nilai dari aspek Pancasila tuh harus mengalir pada diri kita. Jadi dilahirkan untuk Indonesia Pancasila, untuk mencintai negara Indonesia, dan wafat pun kita sebagai warga negara Indonesia seperti okay. itu.
0: Setidaknya teman Pro 2, aku menemukan jawabannya di Raul gitu ya. Aku gak kepikiran soal jawaban kamu tadi itu ya.
1: Kalau aku juga nanti, gak kepikiran gitu. Kayak tiba-tiba dapat ilmu gak bisa gak sangka gitu kan.
0: Dapat dari Allah subhanahu
1: ya Allah.
0: Nanti kalau mau dikubur gimana nih? Oh dia Kristen bukan atau dia Islam? Bingung kita nih.
1: Bingung kan?
0: Yaudah dibakar aja gimana? Jangan dong. Dia kan bukan
1: Hindu.
0: Oke. Di antara 5 sila ini, mana di antara 5 itu yang secara penglihatan mata kamu sangat-sangat diamalkan sama generasi muda, dan mana yang diabaikan sama generasi muda?
1: Oke, yang aku bahas ini dari abaikan dulu atau yang lebih ditaati?
0: Ditaati dulu deh. Yang sangat-sangat ditaati.
1: Yang lebih sangat ditaati ya. Sebenarnya itu lebih ke ini sih, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagaimana di kalangan muda itu banyak sih, ada beberapa anak muda tuh yang memanusiakan manusia itu banyak banget. Akan tapi itu ada segelintir orang yang tidak apa memanusiakan yang lain. Ibarat gini loh, kita itu manusia sosial yang butuh bantuan orang lain. Dan juga efek baik kita kepada orang lain itu akan menjadi bumerang kepada diri kita. Jadi untuk kita berbuat baik akan kembali lagi berbuat baik kepada diri kita. Dan juga bahwasannya yang kelemahan dari apa nilai Pancasila itu dari keadilan. Mungkin ada beberapa keadilan yang di pelosok negara ataupun di beberapa tempat gitu kan. Itu kurangnya keadilan mungkin dari rumah tangga ataupun dari gangnya dia, ataupun dari persekolahan ataupun di tempat-tempat dia lah kan. Nah apalagi kan aku ngambil contoh kayak ada beberapa negara itu kan, mereka tuh dalam keadilan kepada orang mereka tuh sangat kurang. Apalagi sudah banyak memberikan jasa kepada negaranya, akan tapi ia difitnah dan juga tidak terbukti fakta apa yang ditujukan kepada dia, sedangkan dia itu telah menciptakan dan juga telah memajukan, membanggakan negara mereka. Dan apa untuk dirinya sendiri itu pengkhianatan. Nah itu yang keadilan sih.
0: Keadilan. Jadi jawaban kamu adalah yang paling sering kita amalkan adalah kemanusiaannya
1: beradab.
0: Sementara keadilan ini jadi PR kita.
1: Sebagaimana kan ada filmnya juga kan, The Verdict, Sang Pengadil. Nah itulah salah satu gambaran tentang untuk kita seperti itu.
0: Rio Dewanto bukan sih?
1: Apa? Iya, Rio Dewanto.
0: Rio Dewanto kan ya. Mungkin nggak cuma untuk Indonesia PR keadilan, tapi di dunia.
1: Di dunia. Ya.
0: Kayak hukum tuh tajam ke bawah, tumpul ke atas.
1: Iya. Bahkan kayak di permainan bola aja kan sang wasit tuh kayak enggak adil kan. Nah, itu dari keseharian kita ataupun dari sekeliling kita tuh masih enggak aware gitu loh dengan keadilan. Itulah yang harus kita perbaiki di dunia inilah. Ya walaupun enggak bisa membantu keadilan di dunia, ya sekeliling kita tuh harus kita adilkan gitu loh. Yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Katakanlah benar walaupun itu pahit. Seperti itu. Jangan takut untuk diri kita sendiri. Bahkan kita tuh harus berani. Kalau emang itu kan berani itu kan dari mental ya. Mental kita harus kuat baja. Sebagaimana apa lagu Superman Is Dead, kesatria bulan dan baja gitu kan. Itu kita harus, kita sebagai warga negara yang baik itu kita harus menjadi kesatria. Dan juga kita harus menjadi bulan. Apa waktu malam gelita datang, kita lah salah satu bulan yang paling terang untuk kepada di sekeliling kita yang gelap. Seperti itu.
0: Wow, sayang lagunya belum masuk nih di lagu
1: iya,
0: nih.
1: Kan.
0: Cuma nanti
1: boleh lah di request. Iya, siap.
0: Oke, terima kasih Raul sudah datang untuk kedua kalinya. Kedua atau ketiga ya?
1: Kayaknya lebih dari tiga deh.
0: Lebih dari tiga? Parah banget, maruk sekali kamu.
1: Aduh.
0: Oke, sebelum aku tutup Raul, ada gak kira-kira yang mau kamu tambahkan gitu?
1: Tadi aku sempat kepikiran salah satu kayak apa, untuk closing lah dari aku kan. Kayak sebenarnya tuh everything you are gitu kan. Baskara juga menciptakan lagu untuk apa? Untuk kita menjadikan seharian kita everything you are, segala untukmu itu ya udah aku persembahkan untuk Indonesia gitu loh. Ibarat kita melandaskan untuk Pancasila. Jadi semua raga ini untuk Indonesia gitu loh. Jadi jangan sampai kita tuh buta kepada apa yang sekeliling kita. Jadi kita harus resapi maknanya. Bahwasanya banyak musisi itu mencantumkan untuk nilai-nilai positif dan plus untuk negara Indonesia. Dan kita tuh harus peka lah kepada negara kita. Bahkan dari hal yang kecil pun bisa berdampak besar untuk negara ini. Jadi tetap ingat budi untuk orang tersebut kepada negara ini, jangan sampai melupakan jasa-jasa apa yang dilakukan oleh pahlawan tersebut.
0: Oke, okay, wow. Jangan lupa sama jasa-jasa dari pahlawan yang sudah terdahulu gitu ya. Dan juga everything you are.
1: Everything you are.
0: Buat Indonesia tuh ya.
1: Buat Indonesia.
0: Cai, abis ini lagunya apa Cai ya?
2: Abis ini lagunya sedih Pak. Nanti lah kita atur lagi.
0: Nanti lah ya kita putarkan. Lagunya apa sekarang? Apa dulu?
2: Rabun jauh Pak.
0: Rabun jauh boleh. Rabun jauh tapi nanti abis itu baru kita putar Everything You Are ya.
1: Iya kan.
0: Pokoknya sukses terus buat Raul Arteta, Maulana Raul Arteta. Jangan bosan-bosan untuk yang kesekian kalinya nanti datang ke Pro 2. Boleh bawa Fikri lagi.
1: Boleh. Mungkin boleh. Bawa teman-teman yang banyak impact-nya lebih apa? Buat untuk negara kita ini.
0: Yes, betul. Supaya kita nanti bisa dua sudut pandang gitu kan. Sudut pandang kamu, sudut pandang dia,
1: betul.
0: Sudut pandang aku gitu kan. Pokoknya
1: mungkin boleh promosi enggak sih kira-kira tuh?
0: Boleh, boleh. Asal jangan promosi produk aja kalau.
1: Enggak lah. Jadi kan saya kan dari BLC kan. Sebagai anak muda cinta hukum dan budaya itu kita sama-sama pelajari di sini gitu loh. Jadi kami tuh dari Borneo Legal Club itu mahasiswa dan siswa pun juga kita terima gitu loh. Sama-sama kita belajar, sama-sama kita diskusi dari awal sampai akhir, dan juga kita di bawah naungan PKBH Al-Jami'ah IAIN Pontianak. Jadi kita tuh di bawah naungan Pusat Konsultasi Bantuan Hukum, kita sama-sama belajar, sama-sama kita berkontribusi untuk negara ini, bahkan untuk diri kita sendiri. Yang paling penting apalah, untuk diri kita, untuk sekeliling kita, dan untuk orang tua kita. Jadi belajarlah sampai kapanpun dan dimanapun. Kita sudah menyediakan wadah, disinilah sama-sama kita belajar.
0: Apapun itu pelajaran.
1: Apapun itu semua harus kita terima asalkan itu baik.
0: Oke, okay. I think it's enough.
1: No.
0: Oke, okay. Enough ya teman Pro 2. Terima kasih Raul, terima kasih teman Pro 2. Kita masih akan berlanjut kecuali Raul. Raul nanti akan pulang istirahat gitu ya. Aku masih lanjut sampai nanti jam 12. So stay tune terus.
1: Semangat.
0: Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

dikerjain ya teman produa sama Locai. Tadi katanya mau puterin lagu Bernadia gitu kan, Rabun Jauh. Tapi pas udah aku sounding gitu ya, kalau kita mau putar lagu Bernadia Rabun Jauh, last minute Locai berubah pikiran ya. Katanya kalau misalnya lagi percakapannya lagi up banget, terus kalau diputerin lagu Rabun Jauh langsung jadi agak patah gitu ya teman pro 2. But it's okay teman pro 2, thank you buat Locai juga, thank you for you for still listening to Hit Music Station. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Anyway, kita sudah sampai di jam 9.07 menit waktu Indonesia Barat teman pro 2. Waktunya buat ngobrol-ngobrol dalam alias deep talk di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jadi buat kamu yang lagi pengen curhat, pengen request-request lagu juga boleh teman pro 2, aku tungguin sampai jam 11 nanti ya. Habis jam 11 kita putar lagu-lagu. Pokoknya yang buat kamu pengen request lagu boleh, pengen curhat boleh, seperti biasa nomornya udah kamu tahu, 0811 570 1018, atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Aku puterin dulu satu lagu dari Hindia teman pro 2, Everything You Are.

0: Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.
1: RRI Pondok Pontianak, teman terbaik kamu.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

0: Hai Jess.
1: Halo Za, gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil, aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling apa ya, umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu.
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan walaupun berbeda-beda. Gini. Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Di apaan sih saya gombal.
2: Anytime, anywhere. Brodua Pontianak, teman terbaik kamu.

0: 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And that was the man who can be moved
1: by the script.
0: Yes.
1: Yeah.
0: By the script. And who you are?
1: Hello guys. Udah kayak mau bikin video YouTube kan? With me Cherry.
0: Asli teman Pro 2, aku udah gak ada lagi energi gitu ya di malam hari ini.
1: Tapi ada Cherry. Yang membantu Anwar supaya Anwar semangat.
0: Iya, aku
1: karena
0: aku
1: dia semangat. Agak-agak enak badan.
0: Aku pilek ya teman Pro 2.
1: Doain supaya cepat sembuh ya teman Pro 2.
0: Gimana caranya bisa sembuh?
1: Coba berjemur. Biar keluar semua ingusnya.
0: Di malam hari kemarin aku udah cobain buat makan mie instan.
1: Apapun.
0: Pakai irisan cabai.
1: Enggak gitu cara mainnya anak muda.
0: Bukan sembuh, tapi lidahku terbakar.
1: Itu salah sendiri. Habis itu nanti usus dan lambungmu juga terbakar karena sambal.
0: Enggak, memang enggak dianjurkan ya untuk
1: makan soto atau sop aja lah.
0: Yang anget-anget aku pengen itu.
1: Iya, soto atau sop.
0: Anget bukan pedas ya.
1: Soto atau sop.
0: Ya. Aku kemarin baca satu buah postingan di Instagram.
1: Apa tuh katanya?
0: Ini bukan soal penyembuhan sakit pilek atau apa sih sebenarnya. Cuman aku udah gak mau bridging lagi. Okay. Katanya di postingan itu, cuman aku agak lupa gitu postingannya.
1: Iya, yang kamu lihat pas makan mie instan itu kan.
0: Betul. Nah, aku jadi itu bridging yang bagus. Jadi aku sambil makan mie instan, aku
1: sambil
0: lihat
1: scrolling, terus aku lewat Anwar gitu. Enggak.
0: Sambil aku lihat postingan di Instagram, katanya perempuan kalau dipuji cantik jadi cantik beneran.
1: Iya.
0: Kali iya dong.
1: Iya kayaknya.
0: Aku nggak tahu sebenarnya ada penelitiannya atau enggak. Cuman kita logiskan dulu.
1: Logiskan ya. Yeah. Kalau dilogiskan nih, ketika perempuan itu dipuji misalnya cantik gitu kan, dipanggil dengan penuh kasih sayang gitu kan, cantikku, sayangku, manisku, gemasku.
0: Wow.
1: Suka aku. Kok ngasih mika aku soalnya kan?
0: Iya.
1: Nah itu tuh pasti kan dia juga tersugesti bahwa oh aku disayang, oh aku dipuji cantik. Dia akan semakin semangat untuk mempercantik dirinya, untuk tampil lebih cantik lagi, untuk dandan lebih manis lagi, bertingkah lebih baik lagi. Itu dia akan berpengaruh banget sama diri perempuan itu. Karena perempuan itu kan manusia yang perasa banget ya.
0: Yeah.
1: Nah jadi ketika hal itu dilakukan ke perempuan, misalnya ketika kamu punya pasangan nih, tiap hari kamu puji dia, kamu sayang dia, pasti dia akan bersinar gitu.
0: Kalau nggak salah juga dulu Cherry pernah dipuji sama ibu-ibu gereja ya katanya.
1: Iya. Ibu-ibu gereja aku puji aku gara-gara rambutku bagus sekarang katanya. Cocok Cherry kayak gini, seger, cantik katanya gitu.
0: Aku udah bilang beberapa kali Cherry, potong pendek. Jangan nunggu Bernadia udah potong kan, sekarang jadinya kayak gitu kan. Sekarang jadi ngikutin Bernadia ya kamu ya, dari dulu sebenarnya kan.
1: Sebenarnya tuh aku pas aku makin yakin karena potong pendek, karena bentuk muka aku sama Bernadia tuh mirip. Sama-sama bulat.
0: Round.
1: Iya, jadi aku cuma butuh diyakinkan kalau potongan rambut begini bakal cocok di aku gitu loh.
0: Oke.
1: Sama-sama kayak ya mukanya sama-sama agak cabi gitu kan.
0: Yes. Intinya teman Prodo, kalau kita balik lagi ke topik sebelumnya gitu ya, kalau kita mau melogiskan, mungkin tidak akan literal tiba-tiba berubah langsung jadi cantik,
1: enggak, ada
0: gitu.
1: Prosesnya ya.
0: Tapi dengan kita puji, enggak cuma soal cewek ya, cowok juga puji misalnya, ih pinter banget, ih ganteng banget, ih cantik banget, itu nanti akan timbulin kepercayaan diri.
1: Betul, menimbulkan
0: kepercayaan diri. Jadi kalau misalnya kamu terserah mau ke anak kamu kek, mau ke ibu kamu kek, mau ke kawan kamu kek, kamu puji aja. Nanti lama-lama akan timbul kepercayaan diri.
1: Betul.
0: Atau setidaknya niatlah ya untuk jadi lebih baik lagi. Betul tidak Cherry?
1: Betul.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Still Bad by Lizzo, teman Bro 2. And yes, welcome back to the Hit Music Station, Bro 2 Pontianak, teman terbaik. Kamu masih barengan sama Anwar sampai jam 11, teman Bro 2. Tadi aku ngebahas tentang pujian itu bagus, tapi aku pengen itu gak kita jadiin sebagai bahan bakar gitu ya, teman Bro 2. Aku gak pengen pujian justru kita jadiin sebagai bahan bakar buat kita lebih baik gitu ya, teman Bro 2. Karena kita tahu kadang justru pujian bikin kita jatuh. Kita dipuji, terus kita ngerasa cukup, gak perlu belajar lagi gitu kan. Atau bahkan pujian itu gak benar-benar karena kita bagus, tapi karena gak enak sama kita aja gitu. Yang muji kita justru ngenakin kita aja gitu kan. Temanku bilang, teman Pro 2, justru kritikanlah. Sorry aku ulangin. Justru kritikanlah yang seharusnya jadi bahan bakar kita.

anytime, anywhere. Bro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: anytime, anywhere. Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Kami dari Para Suara. Dengerin terus RRI Pro 2 Pontianak,
2: teman

or still listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Aku pengen ucapin terima kasih buat kamu teman Pro 2 yang udah nemenin aku siaran dari tadi sore ya, jam 8. Gak sore-sore banget sih lah ya teman Pro 2. Malam juga sih hitungannya, cuman masih awal-awal gitu ya. Pokoknya sampai sekarang hampir jam 11 waktu Indonesia bagian Barat. Karena sekarang udah hampir jam 11, itu artinya aku harus cabut undur diri dari hadapan atau dari ruang dengar kamu teman Pro 2.

juga Coldplay, Apen Up, dan juga lagu-lagu lainnya untuk menemani waktu istirahat kamu di malam hari ini. Terima kasih, sampai jumpa, dan stay tune terus di 101,8.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

teman-teman Rodua sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu. Dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Indonesia telah merdeka selama 80 tahun. Di masa kini, tantangan kemerdekaan tak lagi berupa senjata dan penjajahan. Tantangan kita adalah ketidakpastian, terutama dalam mencari pekerjaan yang layak dan sesuai. Setiap tahun, jutaan anak muda lulus dengan gelar, keahlian, dan semangat. Mereka siap membangun negeri. Tapi kenyataannya, lowongan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Banyak yang akhirnya terjebak dalam pengangguran atau bekerja di bidang yang jauh dari keahlian mereka. Namun, ini bukan hanya masalah. Ini adalah potensi. Bukti bahwa Indonesia punya generasi bertalenta yang hanya butuh kesempatan. Maka, perjuangan masa kini adalah bentuk baru dari kemerdekaan. Merdeka dari kemiskinan, dari kebodohan, dari kesenjangan, dan dari perpecahan yang menghambat kemajuan. Karena kita Indonesia, bangsa yang tidak menyerah, tidak tinggal diam. Bangsa yang terus melangkah, memperjuangkan ruang untuk tumbuh, bekerja, dan hidup sejahtera di tanah sendiri.

Perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama, melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi, sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

0: Aduh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Websitenya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.

Pontianak tuh memang unik ya. Kota di garis khatulistiwa. Panas, hujan bisa tiba-tiba sekali. Apalagi pas curah hujan tinggi. Air parit meluap. Bisa-bisa air udah sampai depan rumah. Makanya, gak ada salahnya kalau kita mulai siaga bencana dari sekarang. Emangnya susah? Enggak kok. Cukup siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan ringan, obat pribadi, senter, power bank, sama dokumen penting kayak KTP dan kartu keluarga. Kecil, tapi penting dalam keadaan darurat. Terus, jangan gampang share info bencana di grup tanpa cek sumbernya dulu. Pastikan dari sumber yang valid. Misal BMKG atau BPBD Pontianak, biar nggak bikin panik yang lain. Bencana memang nggak bisa ditebak, tapi kita bisa siap dengan cara yang simple, santai, dan nggak ribet.

Yeay, 101,8 FM RRI Pradua Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Pradua, gimana pagi hari kamu ya? Di tanggal 3 ini, waduh masih awal bulan banget ya rasanya teman Pradua ya. Jadi di pagi hari ini Rara menemani kamu teman Pradua sampai jam 10, sampai jam 10 nanti ya. Jadi buat teman Pradua yang mau bergabung nanti barengan sama Rara, boleh banget ya untuk gabung di WhatsApp kita di nomor 08 1157 0108, atau teman Pradua juga bisa bergabung melalui Instagram kita di @praduapnk dan aplikasi RRI Digital. Bisa telepon juga loh teman Pradua ya. Oke, sudah ada menyapa Rara di pagi hari ini, ada Bang Teni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Kak EWP. Waduh, boleh juga nih singkatan EWP Erna Wahyu Putri sih ya, boleh. Semangat siaran paginya, udah sarapan belum tuh? Kebetulan ini memang masih pagi banget ya teman Pradua, jadi memang belum sarapan. Bang Rizal Sungai Rengas, apa tuh? Pagi juga buat Kak Dewi di Tanrai, aduh.

karena aduh pengen banget deh ngopi gitu kan biar semangat, tapi ya gimana kalau ngantuk. Saya tidak kak, ngopi tak mempan, betul. Istirahat lah ya bang, ngopi tuh ya bang ya, kalau ngantuk tidak ya kak, gak ada solusi lain kalau udah ngantuk tuh ya tetap tidur teman periode. Mau kamu minum kopi sebanyak apapun ya, tapi tetap harus tetap tidur, pengen tidur gitu rasanya pastinya ya, lebih segar setelah tidur. Oke deh, terima kasih Bang Teni, hati-hati di perjalanan ya. Buat teman periode juga nanti yang mau request lagu-lagu asik, lagu-lagu baru teman periode, boleh banget tadi di jam 7 kamu bisa pilih lagu kamu, request lagu-lagu yang pengen kamu dengar di pagi hari ini teman periode, untuk menyemangati kamu juga di pagi hari ya. Kita dengerin dulu beberapa lagu, habis ini Era bakal kasih kamu beberapa informasi lainnya yang tentunya bakalan dilansir dari rri.co.id Pontianak.

0: Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi dan nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Eh, kalian pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
1: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor, apalagi kalau hujan deras.
2: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu?
0: Masa bawa bantal sih? Ya, yang pasti jangan panik lah bro. Yang penting kalau ada tanah longsor, cari dulu tuh tempat aman yang jauh dari tebing.
1: Iya, intinya kalau terjadi longsor, cari tempat aman. Kalau masih sempat, bawa barang yang sangat penting, seperti surat-surat berharga dan peralatan P3K.
2: Oke, jadi nggak usah bawa bantal ya?
1: Boleh, asal yang penting tetap tenang dan amankan diri dulu, bro.

Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak.

Info Pro 2 pagi hari ini teman Pro 2 dilansir dari rri.co.id Pontianak. Informasi pertama teman Pro 2, Kalimantan Barat kembali bersiap menyambut sebuah ajang keagamaan yang tidak hanya menjadi wadah kompetisi tetapi juga ruang untuk memperkuat nilai-nilai Al-Qur'an di tengah masyarakat. Persiapan menuju Korma atau kompetisi seni dan olahraga madrasah kini mulai dimatangkan dengan dukungan penuh dari kantor wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat. Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum bagi generasi muda madrasah untuk menunjukkan potensi, kreativitas, dan prestasi terbaik mereka. Kemenak Kalbar menegaskan bahwa setiap aspek penyelenggaraan perlu dipersiapkan secara matang agar pelaksanaan Korma berjalan lancar, sukses, dan memberikan manfaat yang luas bagi peserta maupun masyarakat. Dukungan tersebut menjadi bukti komitmen dalam mendorong pengembangan bakat, karakter, dan semangat kompetitif yang sehat di kalangan pelajar madrasah. Nah, teman Pro 2, ajang seperti ini bukan hanya soal siapa yang menjadi juara. Lebih dari itu, Korma menjadi tempat lahirnya generasi muda yang percaya diri, berprestasi, dan mampu membawa nama daerah ke tingkat yang lebih tinggi. Semangat berkompetisi menunjukkan sportivitas serta mempererat silaturahmi antar madrasah menjadi nilai penting yang ingin dibangun melalui kegiatan ini. Informasi berikutnya teman Pro 2, persoalan ketenaga kerjaan bukan hanya soal pekerjaan dan upah tetapi juga tentang perlindungan, pengawasan, serta kepastian hak bagi para pekerja. Di tengah perkembangan dunia usaha yang semakin pesat, pemerintah daerah menjadi pihak yang paling dekat dengan masyarakat. Ketika berbagai persoalan ketenaga kerjaan muncul di lapangan, karena itu pemerintah Kota Pontianak mengusulkan agar peran pengawasan ketenaga kerjaan kembali diperkuat di tengah kabupaten dan juga kota. Usulan ini disampaikan dalam agenda penyerapan pemasukan rencana undang-undang ketenagakerjaan yang tengah dibahas dengan harapan pemerintah daerah dapat lebih optimal dalam melaksanakan pembinaan pengawasan hingga membantu penyelenggaraan berbagai persoalan hubungan kerja yang terjadi di masyarakat. Menurut Pemkab Pontianak, selama ini banyak laporan dan aduan masyarakat yang masuk ke pemerintah daerah, namun kewenangan pengawasan yang terbatas ya membuat penanganannya belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Oleh sebab itu, penguatan peran daerah dinilai penting agar pelindungan terhadap pekerja dan kepastian hukum bagi dunia usaha dapat berjalan lebih efektif. Informasi terakhir teman Pro 2, di tengah kesibukan dan aktivitas sehari-hari, menjaga kesehatan menjadi hal yang semakin penting. Salah satu cara sederhana yang kini banyak digemari masyarakat adalah bersepeda bersama. Selain menyehatkan tubuh, kegiatan ini juga menjadi ruang untuk memperkuat silaturahmi, membangun kebersamaan, dan menghadirkan energi positif di tengah kehidupan sosial. Semangat itulah yang terlihat dalam kegiatan Fun Bike Anniversary pertama komunitas sepeda Ketapang atau KSK Reborn ya, yang berlangsung meriah di Kabupaten Ketapang. Ratusan peserta dari berbagai kalangan masyarakat, komunitas sepeda, instansi hingga organisasi turut ambil bagian dalam kegiatan yang menjadi perayaan satu tahun berdirinya komunitas tersebut. Kegiatan ini juga mendapatkan dukungan apresiasi dari Bupati Ketapang Alexander Wilyu yang menilai kolaborasi antar komunitas menjadi contoh nyata sinergi dalam membangun masyarakat yang sehat dan produktif. Untuk informasi lebih lanjut teman Pro 2 silakan lansir dari rri.co.id Pontianak.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana.